0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Baik teman Pro 2, ya pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan Lili di sini teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu yang baru dengerin kita melalui kanal streaming kita di RRI Digital Pro 2 Pekanbaru di 88,4 FM. Yang lagi dengerin Lili mungkin di mobil atau lagi di jalan ya, atau lagi santai di rumah yang libur hari ini ya, ataupun yang libur tapi juga tetap harus ngantor karena ada kerjaan dan kegiatan, tetap semangat di hari Jumat ini. Ini udah weekend ya, mungkin ada rencana-rencana lain ya yang akan membasuh luka kamu yang hari ini itu masih dalam keadaan terluka. Asik, jangan dong, jangan terluka. Tetapkan mind positif ya, atau law attraction seperti yang Lili bilang dari tadi pagi, agar hari, hati, dan jiwa raga kita itu tidak hancur, dihantam gelombang gelombang negatif. Nah, ini dia, karena ini penting sekali untuk menjaga diri kita atau membentengi diri kita dari hal-hal negatif, agar jiwa raga pikiran kita itu tetap positif dan tetap memberikan afirmasi positif dan menarik hal-hal baik ya. Karena ketika hari kita itu hancur, yang kita tarik itu hanya kemarahan, negatif, dan kesialan-kesialan yang akan datang ke kita. Jadi dengan berpikir positif, ya, law of attraction, aku sehat, aku bahagia, aku kaya raya, aku sejahtera, ya, dan bahagia. Selalu kita terapkan itu agar hal tersebut benar-benar terjadi ke kita ya, teman perdua. Baik, kita masih berhibur dengan rangkaian lagu-lagu hits yang sudah kita siapkan di playlist kita nih, teman Pro 2. Namun, kembali ya, sepada ya, selamat pagi Pro 2, ya kan Lili hadirkan informasi mengenai kesehatan. Tadi kita lebih ke iptek ya, nanti kita balik ke iptek lagi karena banyak sekali teknologi-teknologi, kemudian informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dibagikan di ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Nah ini kita lagi ke, iya, kita akan hadirkan informasi kesehatan ini terkait dengan virus alias virus yang saat ini memang kita dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ya, apalagi di Pekanbaru sebentar pas panas terik tiba-tiba hujan, terus panas terik lagi, mungkin kita di jalan kena hujan ya, sampai juga mudah sakit nih teman Pro 2. Nah ini jauh ya dari pembahasan kita, tapi kita akan hadirkan informasi mengenai kesehatan ini, yaitu yang baru-baru ini ya, teman Pro 2, merupakan virus zoonosis ya, dari hewan pengerat yang dapat menular melalui urin, feses, dan air liur tikus. Itulah dia hantavirus. Nah ini perlu kita tahu ya, hantavirus ini merupakan virus zoonosis yang berasal dari hewan pengerat yang dapat menular kepada kita nih manusia. Penularan ini terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi. Nah, penyakit hantavirus ini tergolong langka ya, teman Pro 2, tetapi itu dapat menyebabkan gangguan paru-paru, jantung, hingga kematian loh. Nah, gejala awalnya itu menyerupai flu dan bisa berkembang menjadi hantavirus kardiopulmoneri syndrome yang berbahaya. Nah, berikut Lili jabarkan nih ya, gejala, penyebab, dan penularan hantavirus ya, yang kutip dari rri.co.id. Nanti kita jabarkan ya setelah kita dengarkan lagu hits berikut ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Baik teman Produa, selamat pagi. Teman Produa alias Para masih berlanjut di ruang dengar kamu di 88,4 MHz Produa Pekanbaru ya. Dan tentunya welcome to the kantor untuk teman Produa yang saat ini sudah menjejakkan kaki di kantor, yang ingin membuka pintu mobil. Ayo tarik nafas ya, mind positif ya, law attraction, bahwa hari ini kita sukses, sehat, bahagia, kaya raya, sejahtera, tidak ada yang bisa meruntuhkan pikiran positif dan vibe positif kita. Amin. Ya, seperti yang Lili janjikan tadi nih teman Produa, Lili akan hadirkan informasi mengenai hantavirus ya. Nah, hantavirus ini adalah salah satu virus ya, zoonosis ya. Virus zoonosis ya, dari hewan pengerat yang dapat menular melalui urin, feses dan air tikus ke manusia. Nah, tentunya ya, gejala hantavirus ini pada manusia, pada kita tuh muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar virus. Tergantung jenisnya nih, teman Produa. Keluhannya itu ada meliputi demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual dan juga muntah. Kemudian pada HCPS, kondisi ini dapat berkembang cepat menjadi batuk, sesak nafas, dan penumpukan cairan paru-paru. Nah, pada tahap berat nih teman Produa, penderita berisiko mengalami shock yang sangat dapat mengancam keselamatan jiwanya. Pada HVRS, fase lanjut, ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun dan gangguan pembekuan darah. Kondisi ini juga dapat menyebabkan gagal ginjal serta gangguan aliran darah serius. Nah, tentunya dari penyebab ya atau gejala yang Lili ungkapkan tadi nih teman Produa, ya, kita harus tahu nih penyebab hantavirus ini dari apa. Nah, yang pertama itu dibawa oleh hewan pengerat, yaitu salah satunya adalah tikus. Nah, sejarahnya nih teman Produa, hantavirus ini adalah penyakit infeksi pada manusia yang banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara dan Selatan. Setiap jenis virus ini biasanya dibawa hewan pengerat tertentu, terutama tikus rusa di kawasan Amerika Utara. Nah, kalau untuk penularannya sendiri, itu melalui kontak dengan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat terinfeksi. Resiko meningkatnya saat membersihkan ruangan tertutup, ya, bekerja pertanian, kehutanan, atau yang tinggal di area penuh tikus. Nah, penularan antar manusia ini sangat jarang dan hanya ditemukan pada virus Andes di wilayah Amerika. Nah, kasus ini itu biasanya terjadi akibat kontak dekat berkepanjangan selama fase awal penyakit berlangsung. Nah, bagaimana dengan efek virus? Nah, efek virus sendiri saat virus hantavirus ini itu mencapai paru-paru kita, pembuluh darah kecil akan diserang hingga mengalami kebocoran cairan. Kondisi ini menyebabkan edema paru serta gangguan serius pada fungsi paru-paru dan jantung. Nah, penyakit lain akibat hantavirus ini adalah demam berdarah dengan sindrom ginjal yang menyerang fungsi ginjal. Jenis virus ini dibawa hewan berbeda dari berasal dari Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, virus yang dapat hidup dengan urin, non-feses, atau liur hewan pengerat adalah salah satu penularan hantavirus. Nah, kita dapat bersentuhan dengan virus ini dengan cara pertama nih, teman Produa, menghirup virus. Nah, ini terjadi ketika virus ini menyebar di udara dari kotoran hewan pengerat yang terganggu atau bahan yang menjadi sarang virus. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan air liur tikus, urin, dan kotoran. Kemudian menyentuh benda yang terkontaminasi virus seperti sarang, lalu menyentuh mulut, lalu menyentuh mata dan hidung, ya, atau tergigit atau tercakar oleh hewan pengerat yang terinfeksi. Nah, kuncinya nih teman Produa, itu menjaga kebersihan lingkungan dapat membantu mengurangi resiko penularan hantavirus dari hewan pengerat terinfeksi. Nah, segera periksa diri kita ke tenaga medis jika mengalami gejala setelah kontak dengan tikus seperti yang Lili sebutkan di atas tadi. Kita masih akan hadirkan informasi-informasi menarik yang membuat kamu tetap semangat ya di ruang dengar kamu. Berikutnya kita nanti akan hadirkan informasi mindfulness untuk kita agar tetap berpikir positif di tempat kerjaan nanti. Tapi setelah selingan lagu-lagu hits berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lumbay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Baik ya, teman terbaik pada hari ini ya. Masih bersama dengan Pro 2 Pekanbaru ya. Teman terbaik kamu ya. Saya adalah teman kamu ya. Ya, tentunya tadi kita bahas mengenai iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita bahas juga sedikit mengenai kesehatan ya. Kemudian juga kita hadirkan informasi. Nah ya, kita hadirkan informasi terutama ya masalah pekerjaan. Nah, pagi-pagi ini kenapa sih harus bahas yang berat-berat ya? Karena sebelum kita menghadapi kenyataan yang berat, maka pagi ini sebelum kita menghadapi kenyataannya, kita akan bahas sedikit. Kenapa para pekerja muda seperti kita-kita ini ya, itu rentan burnout ya. Nah, tentunya burnout atau kelelahan fisik dan mental akibat stres berkepanjangan itu semakin banyak dialami oleh para pekerja kantoran muda seperti kita yang 30-an tahun ya. Nah, tentunya tekanan ini untuk terus produktif, membangun karir, belum lagi mungkin banyak teman-teman yang mungkin udah burnout duluan, kita masih nggak burnout, tapi dipaksa ujung-ujungnya kita burnout juga ya. Nah, sebelum burnout itu terjadi, kita harus mengenali ya, seperti mungkin membangun karir, tuntutan medsos yang disebut menjadi faktor yang membuat generasi muda itu lebih rentan mengalami kondisi ini. Nah, salah seorang psikolog klinis Pobe Ramada yaitu mengatakan pekerja muda umumnya berada dalam fase membangun karir hingga kerap merasa harus terus membuktikan diri. Nah, tentunya ya, ditambah lagi tekanan dari media sosial untuk membuat banyak orang merasa tertinggal jika tidak terus produktif. Nah, ini ada namanya hustle culture. Kenapa sih hustle culture-nya? Apaan sih ini ya? Nah, hustle culture ini adalah berkaitan dengan erat dengan fenomena hustle culture, yaitu dorongan untuk terus bekerja dan berproduktif demi mencapai kesuksesan. Namanya hustle culture ya. Padahal kalau dilakukan terus-menerus tanpa diimbangi istirahat dan cukup, ya tubuh dan pikiran itu bisa mengalami kelelahan kronis atau burnout nih, teman berdua. Nah, burnout sendiri itu merupakan kondisi lelah secara emosional, mental, dan fisik akibat stres kerja yang berkepanjangan. Nah, jika kita terangkan ini, teman berdua, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut nanti Lili sampaikan juga informasi mengenai bagaimana sih tanda-tanda burnout yang kita alami. Mungkin di antara kita mengalami tapi kita abai nanti setelah selingan lagu-lagu hits berikut ini.

0: Stay in Pro 2 FM.
1: Baik, masih stay tune bersama teman terbaik kamu. Ya, Pro 2 Pekanbaru di 88,4 FM ya. Kita masih bahas mengenai burnout nih. Nah, Lili akan hadirkan informasi. Nah, tadi kita mendengarkan ataupun mengetahui istilah hustle culture. Ya, culture ya. Hustle culture. Kondisi, fenomena, dorongan untuk terus bekerja dan produktif demi mencapai kesuksesan. Nah, dengan tekanan-tekanan seperti inilah yang membuat kita itu jadi burnout ini, teman Pro 2. Nah, ada tanda-tanda burnout yang sering kita abaikan ya. Mungkin kita juga mengalami ya. Saya, kamu yang mendengarkan saya saat ini itu pernah mengalami, bahkan kita abaikan aja karena ya udah demi sukses dan kerja cuan ya. Demi saldo 120 miliar ya misalnya ini ya. Nah, Pube itu menjelaskan tanda-tanda burnout itu biasanya mulai terlihat dari tubuh yang mudah lelah, sulit fokus, kehilangan motivasi kerja hingga menjadi lebih sensitif dan emosional. Padahal sebenarnya orangnya enggak emosional ya, atau orangnya enggak sensitif ya. Nah, dalam beberapa kasus ini menurut Pube, burnout itu juga dapat memicu gangguan tidur alias insomnia maupun keluhan fisik-fisik lainnya. Udahlah insomnia, kemudian juga pikiran banyak ya, pikiran banyak atau overthinking, kemudian badan lelah, kurang tidur, capek, alhasil sakit. Ya. Nah, karena pekerja muda itu dinilai perlu mulai membangun batasan yang sehat antara produktivitas bekerja dan waktu istirahat mereka. Nah, saat mulai merasa kelelahan, seseorang seharusnya itu berhenti sejenak untuk mengenali hal-hal yang paling menguras energi dalam kesehariannya. Nah, menurut Pobe, individu itu perlu mengevaluasi diri sendiri ya terhadap sumber kelelahan mereka. Misalnya ini beban kerja, atau kurang istirahat, atau tekan relasi kerja, atau hilangnya keseimbangan hidup yang harusnya itu dijalani. Seperti mungkin work-life balance yang saat ini sedang digadang-gadangkan orang ya. Nah, tentunya ya healing pasti sudah cukup aja kalau kita pun pengen ngilangin burnout, ya udah healing ke mall misalnya yang ada di mungkin Pekanbaru, ataupun mau jalan-jalan ke Bengginang misalnya lewat bawah tol gitu gunain motor, atau duduk di tepian PLTA Koto Kampar melihat sungai misalnya aliran sungai Kampar. Nah, ternyata ini teman Pro 2, menurut Pobe healing itu tidak cukup ya, healing saja itu tidak cukup ya, karena ya kita disarankan untuk mulai mengatur ulang pola istirahat kita. Nah, tubuh kita itu kan memiliki jam serikandian ya, yang tentunya dapat diatur sesuai pola tidur kita. Misalnya nih, para pekerja profesional yang mungkin bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, atau pekerja yang hari liburnya itu tidak menunggu tanggal merah, ataupun weekend, bisa weekday atau weekend pun masih bisa libur ya. Alias bekerja berdasarkan jam. Nah, tentunya ya kita harus menetapkan batasan kerja yang lebih sehat serta memberi ruang untuk pemulihan emosional kita. Nah, Pobe juga mengingatkan kita bahwa healing atau liburan singkat itu belum tentu dapat menyelesaikan burnout jika akar masalah itu tidak kita berubahkan atau tidak kita atasi, seperti lingkungan kerja toksik atau pola kerja yang tanpa batas jelas. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental itu sebetulnya sudah menjadi bagian langkah positif selama itu dijalani secara sehat dan konsisten. Bukan hanya sekedar mengikuti tren nih, sahabat Pro 2. Ya. Nah, jika kelelahan mulai mengganggu kita nih, teman Pro 2, ya, mulailah mencari bantuan ya, baik itu mungkin saran teman yang mungkin sudah mengalami hal yang sama, atau yang lebih bagus saran profesional lah ya, seperti psikolog klinis untuk ya dilakukan agar seseorang dapat menemukan mekanisme coping yang lebih sehat. Nah, ini kita kutip juga ya sebelumnya bahwa World Health Organization alias WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu telah melaporkan melalui situs resmi mereka itu kondisi depresi pada kecemasan meningkat lebih 25% pada tahun pertama di bulan COVID ya, ataupun di tahun-tahun COVID 2019 itu ya. Nah, di Indonesia, Survei Nasional juga mencatat sekitar 6% kaum muda mengalami depresi di luar itu. Nah, Kemenkes Itu menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan jiwa bagi pekerja karena berkaitan dengan keselamatan kerja, produktivitas, hingga kualitas hidup masyarakat Indonesia. Itu sangat penting ya. Ini informasinya kita kembali hadirkan. Langkain lagu-lagu hits berikut ini. Blinding Light, Talk to Me. Jangan kemana-mana.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam, punya suasana indah. Panorama mendawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Baik, teman terbaik kita ya, bersama Pro 2 Pekanbaru. Nah, kita masih membahas mengenai wellness alias kesehatan untuk kita semua ya. Nah, tentunya ada berbagai kebiasaan teman Pro 2 kita yang lagi menjalani WFH. Ya, ada juga ya. Teman-teman kita menjalani work from home ya, setiap hari Jumat, setiap minggunya ya, yang tentunya mungkin ada work from home, mungkin rumahnya luas, atau WFH di kosan. Nah, gimana sih WFH di kosan? Stres nggak sih di tempat sempit ngekos misalnya ya? Nah, memang kebijakan bekerja dari rumah atau WFA pada hari Jumat bagi ASN itu memberikan fleksibilitas, tetapi tidak selalu berjalan ideal bagi semua pegawai nih, teman Pro 2. Ada perbedaan fasilitas yang mempengaruhi kenyamanan kerja sehari-hari. Sebagian pegawai mungkin memiliki rumah yang luas, seperti yang Lili bilang tadi, dengan ruang yang kerja pribadi. Sedangkan banyak juga pekerja muda yang harus menyelesaikan pekerjaan mereka dari kamar indekos yang juga cukup sempit. Nah, bagi ASN yang berstatus anak kos, keterbatasan ruang gerak itu menjadi kendala yang nyata. Karena berbagai aktivitas mulai dari menyelesaikan draft laporan, makan siang, hingga tidur malam dilakukan di satu petak ruangan yang sama. Nah, salah satu psikolog klinis Clement Eko Prasetyo MPSI itu menekankan bahwa ukuran ruangan yang terbatas ini turut memberikan efek pada stabilitas mental pegawai. Kok bisa ya? Nanti kita hadirkan setelah selingan lagu-lagu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
4: Hey, awas, ada motor depan lu, awas sih.
2: Aduh.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Baik, teman terbaik ya, di Pro 2 pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih bersama Lili di sini di 88,4 MHz Pro 2 Pekanbaru. Nah, kita masih membahas mengenai mental health ya, WFH di kantor atau di kos. Kalau WFH nggak di kantor dong. WFH di kos ternyata kesempitan sebuah ruangan gerak kita dibandingkan kita bekerja di kantor itu ternyata berpengaruh pada kinerja kita loh. Kalau kita misalnya work from home ya, setiap hari Jumat itu setiap minggunya itu juga berpengaruh kepada kinerja kita. Walaupun cuma seminggu sekali, tapi tetap saja itu membuat kejenuhan. Nah, tentunya kondisi ruangan yang kecil dan tertutup itu mempengaruhi cara kerja otak kita loh, teman Pro 2, terutama ketika kita sedang menghadapi tumpukan pekerjaan kantor. Karena saat beban kerja tinggi dan memicu emosi negatif, jarak pandang kita tuh terhalang tembok di dalam kos, membuat pikiran ikut menyempit. Akibatnya kita rentan terpaku pada masalah-masalah kecil dan kesulitan melihat sesuatu dari gambaran yang lebih besar. Nah, tentunya menurut Clement ya, kalau lagi stres tuh otak kita juga cenderung lebih menyempit pandangannya alias visionnya itu ya. Jadi hanya melihat hal-hal yang secara terlalu detail. Nah, meski demikian, ukuran ruangan tempat tinggal itu bukanlah faktor utama yang memicu rasa lelah secara mental saat melaksanakan kebijakan WFH. Masalah utama yang tetap bersumber pada beban tugas atau tekanan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan fisik yang kurang ideal di dalam kos juga lebih bersifat sebagai faktor yang berpotensi memperparah rasa stres yang sudah muncul nih, teman. Nah, tentunya meskipun bukan kosan sempit ya, sebagai faktor utama penyebab dari burnout biasanya hanya memperburuk kondisi saja, apalagi kalau kosannya itu panas. Nah, agar pekerjaan kantor kita tetap selesai walaupun kita WFH di ruangan kos yang sempit ya. Nah, aturan dan batasan tegas yang harus kita tetapkan. Walaupun tidak memiliki ruangan kerja khusus, usahakan agar ada pemisah area antara tempat bekerja dan area kita untuk beristirahat. Nah, caranya adalah dengan menentukan satu titik spesifik yang hanya digunakan saat jam kerja. Nah, itu dia ya. Kita bisa menempatkan meja kecil di salah satu sudut kamar saat jam kerja dimulai, duduk di sudut tersebut. Nah, kedisiplinan inilah membantu otak kita untuk memprogram bahwa ketika kita sedang duduk di kursi, bahwa kita sedang berada dalam mode bekerja secara profesional. Nah, kita perlu mengasosiasikan satu benda atau suatu lokasi tertentu di ruangan kita sebagai tempat bekerja yang sebenarnya. Nah, langkah selanjutnya itu tidak kalah penting ya, yaitu memproses bahwa tanggung jawab WFH Jumat untuk hari itu sudah betul-betul kita selesaikan. Nah, jika kita merasa jenuh berada di ruangan yang sama seharian, keluarlah sejenak dari area. Melihat jalanan kah atau mencari udara segar kah, itu sangat dianjurkan untuk memperluas jarak pandang kita dari pagi itu terbatas dengan tembok. Proses relaksasi sederhana ini tuh berguna ya, teman Pro 2, untuk memutus ketegangan sebelum kita beralih ke rutinitas pribadi pada malam harinya. Jadi kadang-kadang kita selalu tidak memberikan batasan antara WFH dan juga kerja di rumah. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita produktif sampai kita tidak ingat waktu. Jadi itu dia informasinya, kita kembali akan hadirkan ya rangkaian lagu-lagu berikut ini.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Baik, masih bersama dengan 88,4 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2, tadi kita bahas mengenai burnout. Habis itu pemicunya adalah salah satunya stres. Nah, untuk solusi mengurangi atau menghilangkan stres, yaitu dengan comfort food alias makanan yang betul-betul menyenangkan kita. Nah, tapi benar gak comfort food itu bisa usir stres? Ya, yuk kita simak ya kata peneliti. Nah, ya, tentunya teman Pro 2, makan yang sering kita sebut comfort food itu memang punya kekuatan bikin mood kita tuh balik lagi. Istilah comfort food itu bukan hanya sekedar tren saja ya teman Pro 2, tapi makanan yang tertentu adalah pelarian paling nyaman saat menghadapi hari-hari yang berat atau burnout bisa jadi. Tapi apakah makanan itu betul-betul bisa mengatasi stres secara ilmiah atau hanya memberikan rasa nyaman sementara? Nah, ya, kenapa sepiring makanan favorit kita tuh bisa terasa seperti pelukan bagi mental kita? Nah, tentunya kita lansir dari rri.go.id. Nah, riset Garvan Institute Sydney itu memaparkan hasil penelitiannya pada Medical News Today, itu pengaruh makanan favorit terhadap tingkat stres seseorang. Nah, penelitian unik ini tuh mengamati bagaimana otak kita tuh bereaksi saat kita menyantap hidangan lezat nih teman Pro 2. Nah, para peneliti itu menemukan kombinasi stres dan makanan enak itu ternyata mempengaruhi mekanisme kerja otak kita. Nah, bagian otak bernama lateral habenula itu menjadi areal utama yang terdampak proses ini. Nah, menariknya nih, bagian otak tersebut tidak bereaksi saat tubuh kita menerima asupan makanan tinggi lemak, padahal comfort food itu biasanya identik dengan rasa manis dan lemak yang memanjangkan lidah. Nah, meski bikin nyaman nih teman Pro 2, ahli kesehatan mengingatkan risiko kenaikan berat badan hingga ancaman obesitas. Dr. Chikin Ip, selaku peneliti dari Garvan Institute of Medical Research, itu menegaskan kebiasaan makan sangat krusial bagi keberlangsungan hidup. Hati-hati ya teman Pro 2, berat badan yang naik akibat terlalu banyak makan, itu justru memicu stres lebih besar. Secara biologis, makanan berlebihan akan merangsang respon stres di dalam tubuh. Nah, selain makanan, Dr. Lizzie Renis itu selaku Profesor Columbia University mengingatkan kita tentang bahaya kebiasaan menjadikan alkohol sebagai pelarian saat kita sedang stres atau merasa tertekan nih, teman Pro 2. Sebaiknya segera hentikan kebiasaan alkohol karena bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Nah, mungkin ya orang luar atau siapapun itu yang menormalisasikan minum alkohol sesekali itu memang tidak masalah. Tapi ini akan menjadi sumber masalah jika kita terminum terlalu sering. Kebiasaan ini tuh ternyata punya efek negatif, teman Pro 2. Ini serupa dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat secara berlebihan. Nah, ternyata ya, para ahli menyebutkan ada pilihan makanan yang jauh lebih ampuh untuk menenangkan diri dibandingkan cemilan manis. Seperti buah-buahan segar adalah comfort food terbaik untuk melawan stres. Itu dia, kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu hits berikut ini.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan ikut kerepotan.

kasih masih bersama dengan 88,4 Pro 2 FM Pekanbaru. Masih bersama Lili di sini hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2, kita akan hadirkan informasi-informasi mengenai lingkungan hidup alias environment ya. Salah satunya mengenai zero waste dan juga dampak sampah-sampah seperti yang non-organik atau sampah lainnya. Nah, salah satunya adalah sampah kosmetik terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, di balik rutinitas kita menggunakan produk-produk kecantikan setiap hari, skincarean, tempat skincare, ya bekas kotak skincare atau wadah toner, kemudian kuas, kemudian juga ada puff-nya ya. Nah, itu memang persoalan ini kerap luput dari perhatian, yaitu sampah kosmetik. Kemasan yang tampak kecil dan sepele ternyata menyimpan dampak besar, terutama ketika tidak dikelola dengan baik nih teman Pro 2. Sampah kosmetik tidak hanya menumpuk sebagai limbah, tapi juga berpotensi mencemari lingkungan hingga mengancam kesehatan manusia dalam jangka panjang. Nah, Corporate Communication Plastic Pay Iman Pasuwayantoro itu menjelaskan, sampah kosmetik pada dasarnya tidak berbeda dengan sampah plastik pada umumnya nih, ya. Nah, tentunya karena dia menghasilkan mikroplastik, justru yang bahaya adalah ketika sampah plastik maupun masuk ke lautan. Nah, tentunya mikroplastik menjadi ancaman serius karena ukurannya yang sangat kecil membuatnya sulit terlihat tetapi mudah tersebar di lingkungan, terutama di perairan. Nah, teman Pro 2, partikel ini berasal dari degradasi plastik yang terurai menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketika ya mikroplastik ini tidak dikelola dengan baik, kemasan kosmetik yang dibuang sembarangan itu tentunya berpotensi berakhir di sungai hingga laut, memperparah pencemaran yang sudah terjadi. Nah, lebih jauh lagi nih, teman Pro 2, ya, dampak mikroplastik tidak hanya berhenti di lingkungan, tapi juga masuk ke dalam rantai makanan kita, ya, karena itu dimakan sama ikan atau biota laut yang ada di dalam ketika itu dimakan, lalu ketika ikan itu dipanen terus dimakan lagi sama manusia, dan ini bisa mengakibatkan kanker. Nah, penjelasan ini tuh menunjukkan bahwa persoalan sampah kosmetik bukan hanya isu lingkungan teman Pro 2, tapi juga berhubungan langsung dengan kesehatan kita manusia. Nah, rantai distribusi makanan laut itu menjadi jalur utama perpindahan mikroplastik dari alam ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang, paparan mikroplastik yang terus-menerus dapat memicu berbagai risiko kesehatan yang serius. Nah, bagaimana nih tentang mikroplastik lainnya? Nanti kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama dengan Pro 2 Pekanbaru di 88,4 MHz. Tentunya masih bersama Lili ya, teman Pro 2. Kita lanjutkan kembali ya, kebersamaan kita tentunya pada pagi menjelang siang ini. Tentu topik kita itu mengenai lingkungan hidup. Salah satu yang Lili angkat pagi ini yang memang sangat mengkhawatirkan adalah mikroplastik. Itu waspada dampak sampah kosmetik terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, kenapa ya dalam jangka panjang paparan mikroplastik yang terus-menerus ini dapat memicu berbagai resiko kesehatan yang serius. Yang pertama, sulit terurai hingga ratusan tahun ya. Salah satu persoalan utama dari sampah kosmetik ini adalah sifat materialnya ya, sulit terurai. Banyak kemasan produk kecantikan menggunakan plastik atau kaca yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terdegradasi secara alami. Nah, sampah plastik itu memang sulit terurai, butuh ratusan tahun untuk bisa terurai sampahnya. Ia juga menambahkan material lain seperti kaca memiliki permasalahan serupa. Begitu juga nih dengan kemasan kaca yang juga sama parahnya. Plastik ataupun kaca sama-sama sulit terurai, tapi yang paling parah memang plastik. Kondisi inilah yang membuat penumpukan sampah semakin sulit dikendalikan jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut ini, teman Pro 2, diperlukan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah termasuk sampah kosmetik yang memang rata-rata ya kaum perempuan, laki-laki juga pakai skincare ya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui inisiatif seperti ya Paragon Empire Empty Station sebagai mesin untuk mengolah limbah khusus kosmetik ya. Nah, tentunya langkah sederhana seperti membawa tas belanja sendiri hingga menyetorkan kemasan kosong ke fasilitas daun ulang itu menjadi bagian dari solusi yang dapat dilakukan sehari-hari. Nah, Lili pernah nih berdialog di Perompat bersama dengan aktivis lingkungan ya, yang tentunya sampah kosmetik ini tuh mereka setorkan ke Jakarta, hanya Jakarta yang memiliki salah satunya tadi itu Paragon Empty Station ini. Di sinilah yang diolah kemasan-kemasan kemasan-kemasan kosmetik itu, tempat-tempat benda yang misalnya benda ini sekarang kan udah ada yang isi ulang ya. Nah, tempat besarnya itu bisa diisi ulang. Namun kemasan yang kecil-kecil itu yang jadi masalah juga, itu terbuat dari mikroplastik. Ada pun yang mereka yang hobi mengganti kemasan utamanya. Nah, disitulah di Paragon Empty Station inilah diolah sampah kosmetiknya. Nah, kesadaran yang dengan membawa tas belanja sendiri mengurangi limbah plastik itu merupakan kesadaran yang menjadi kunci dalam menekankan dampak negatif sampah kosmetik nih, teman Pro 2. Tanpa perubahan perilaku, jumlah limbah akan terus bertambah dan meningkat seiring dengan tingginya konsumsi produk kecantikan. Upaya kecil ini dilakukan secara konsisten ini itu dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan dan kesehatan manusia di masa depan nih, teman Pro 2. Apakah kamu termasuk ya yang juga ikut daur ulang atau kamu juga menyumbang? Berikutnya nih ya, sejenak kita akan hadirkan informasi sampah ke kemasan kosmetik apa saja yang bisa didaur ulang. Nah, itu dia ya, tentunya pendengar dan juga teman Pro 2, ada beberapa jenis sampah produk yang bisa disetor di Paragon itu ya. Nah, kosmetik seperti mungkin tempat-tempatnya ada seperti tempat lipstik, bedak, sabun cuci muka, ya, tempat-tempatnya ya. Dan lainnya juga bisa, namun dianjurkan untuk kemasan yang sudah kosong agar lebih mudah didaur ulang ya. Nah, kosmetik itu bukan hanya seputar makeup dan skincare saja, tapi body care pun bisa ya dalam kemasan plastik maupun kaca. Nah, seperti botol lotion, kemasan sabun, wadah krim tubuh, wadah-wadah krim, pot-pot krim itu ya, yang sudah habis pakai bisa jadi bagian dari prosedur daur ulang melalui mesin Paragon itu tadi. Nah, tentunya tidak hanya jenis isi produk, jenis kemasan diterima pun cukup beragam ya. Seperti ya, bukan hanya sekadar botol atau wadah utama ya. Seperti mungkin kemasan primer ataupun kardus packingan itu juga bisa diterima di mesin Paragon ini nih, teman Pro 2. Jadi ini untuk mengurangi limbahnya. Nah, selain itu juga ya, ini merupakan langkah nyata untuk menegakkan akses daur ulang kepada masyarakat urban, yaitu berada di halte Transjakarta CSW. Nah, ini baru satu ya, belum ada di Riau ya. Kalau di Riau sudah ada nih waste station-nya ya, itu sampah-sampah itu sudah mulai diberlakukan oleh Pemko Pekanbaru. Nah, semakin banyak jenis produk yang bisa diterima, masyarakat itu diharapkan tak lagi membuang kemasan kosmetik sembarangan. Sebaiknya limbah ini dimanfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat. Mungkin bisa dicari untuk dimanfaatkan kembali jika tidak bisa terbuang ataupun tempat penampungannya. Begitu nih teman Pro 2, kita kembali lagi hadirkan rangkaian lagu-lagu hits berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Baik teman Pro 2, ya kita lanjutkan kembali informasi lingkungan hidup untuk edisi hari ini ya. Semoga teman Pro 2 dalam keadaan sehat ya dan selamat beraktivitas dari kami di Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita ya. Tentunya mengenai lingkungan hidup. Karena salah satunya adalah mengenai pupuk. Nah, baru-baru ini ya, di tahun ini ya, itu ada inovasi mengenai pupuk ya. Pupuk ini berasal dari tubuh manusia juga, yaitu urinnya. Nah, memang agak sedikit menjijikkan ya, tapi tentunya kita akan mendengarkan ya, bagaimana sih pertumbuhan untuk penghijauan atau menjadi pupuk ramah lingkungan. Nah, saat ini banyak sekali orang berusaha untuk menjadikan ataupun untuk memberikan tanaman ataupun pohon mereka atau tanaman-tanaman di rumah itu menjadi pupuk yang sangat alami ya. Salah satunya melalui pupuk-pupuk organik. Nah, salah satunya itu adalah berasal dari urin manusia. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, urin manusia ini bisa menjadi kunci untuk membuat pertanian dan pengolahan limbah lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Nah, ini menurut penelitian terbaru dari University of Surrey di Inggris. Melansir dari PACE ya, meskipun urin hanya mencakup sekitar 1% dari air limbah, ia mengandung sebagian besar nutrisi penting bagi tanaman termasuk nitrogen dan fosfor serta kalium nih, teman Pro 2. Dalam studi yang diterbitkan oleh Journal of Environmental Chemical Engineering, para peneliti mempelajari bagaimana nutrisi ini dapat diambil kembali dan digunakan lagi dengan mengubah urin menjadi aliran pupuk. Kita akan kembali lagi ya dengan rangkaian lagu-lagu hits berikut ini yang telah kita siapkan untuk kamu.

Karena cinta dari The Jonas Monkey, mantarnya pada pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman perdua sebelum kita memasuki pukul 10 ya, kita hadirkan ya terakhir informasi mengenai tantangan pengolahan pupuk ramah lingkungan itu, yaitu urin. Yang tentunya penyebabnya urin ini mengandung zat organik, lama-lama kotoran ini menempel dan menumpuk di permukaan saringan hingga menjadi kurang efisien. Dan tentunya ya, penelitian ini memberikan gambaran pertama yang sangat mendalam soal bagaimana sifat air seni kita kalau disaring terus-menerus. Para peneliti jadi tahu kondisi apa saja yang bikin saringannya mampet ya, dan bagaimana cara membersihkannya. Dan tentunya ya, yang paling menarik ini, para peneliti percaya bahwa karya mereka dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produksi pupuk yang boros energi, menurunkan emisi karbon, dan mendukung pengelolaan air serta nutrisi yang lebih ramah lingkungan di seluruh dunia.

Pancasila.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
3: Teman Produa, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
3: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya di Produa Pekanbaru.
3: Produa RRI Pekanbaru

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etar, masih ingat gak kepanjangan 3M?
2: Ingat dong. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, iya kan?
1: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
2: DBD? Apalagi tuh?
1: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.

khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

FM Pro 2 Pekan Baru. Kita masuk Pro 2 Hit List. Ya, silakan kamu-kamu yang ingin merequest lagu Pro 2 Hit List untuk edisi hari ini, tentunya bersama Lili di sini ya. Bisa pantengin di Instagram kita @pro2pekanbaru, @pro2pku ya. Dan juga di WhatsApp kita ya, yang ingin bergabung silakan ya merequest lagu melalui WhatsApp kita. Jadi buat kamu nih ya yang ingin request silakan ya di WhatsApp Pro 2 ya, di tentunya 0811 7600 884 ya, yang ingin WhatsApp untuk request Pro 2 Hitlist ya, lagu Indo maupun manca. Silakan kita membuka ya yang ingin request di pagi menjelang siang ini ya. Kayaknya sudah ada nih yang ingin masuk ya. Pro 2 Hit List ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semua dari Mas Agung ya. Sri Kandi request lagu Mesa Hira di ujung minggu atau mengudara dari It Gitaf ya. Oke, nanti kita cari untuk Mas Agung ya. Salam kompak buat Mbak Lili, Mbak Tifa, Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Gibran, Mas Amran, dan semua penyiar Pro 2 Pekanbaru dan sahabat pendengar Pro 2 Pekanbaru siang ini. Ya, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin. Ya, terima kasih Mbak Lili, sama-sama Mas Agung. Jadi yang masih mau request silakan ya dari Pro 2 Hitlist ya. Oke, nanti kita kembali hadirkan ya lagu-lagu yang akan kita hadirkan ya. Kecuali untuk ya Mas Agung nanti kita hadirkan juga ya. Jadi jangan kemana-mana ya, kita masih menunggu kamu yang ingin merequest di Pro 2 Hitlist via Instagram. Silakan DM ya di 0811 7600 884 atau di Instagram kita @pro2pku.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
6: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
7: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh.

wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Baik, ya Pro 2 Hitlist menyapa kamu. Ya, tadi ada dari Mas Agung ini kita kembali ya, dari siapa ini ya? 2001 siapa ini ya? Halo Kak Ijen, request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih katanya. Oke, terima kasih kembali. Kita masih membuka kesempatan buat kamu-kamu nih ya, teman terbaik Pro 2. Ya kamu, yaitu teman kita. Yang ingin request via WhatsApp di 0811 ya, tentunya 0811 7600 884 ya. Jadi ataupun via DM di Instagram kita, kita akan bacain ya. Tentunya kebersamaan kamu dengan Lili pada pada pagi menjelang siang ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih akan hadirkan ya lagu-lagu hits di ruang dengar kamu. Ada mengudara dari Iktitaf.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Baik, masih bersama dengan 88,4 MHz Pro 2 Pekanbaru ya. Tentunya pukul 10.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Lili pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah membersamai Lili dari pukul 5 tadi pagi. Tetap semangat, mind positif, tetap terapkan law of attraction agar hari, hati, jiwa, ragamu nggak hancur berantakan di weekend ini. Selanjutnya kamu akan ditemani dengan tentunya teman kita lagi, itu Stiva ya, yang akan meneruskan Pro 2 Hitlist dan juga program-program lainnya dengan lagu-lagu yang tentunya tak kalah asiknya di pagi menjelang siang ini. Dan hati-hati buat kamu yang sedang melakukan perjalanan ya, karena memang hujan di area Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Lili pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Jumat ini, hari ke-8 bulan Mei 2026? Semoga kamu selalu sehat selalu ya. Dan pastinya juga ada banyak banget hal-hal yang bisa kamu lakuin. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu pastinya teman Pro 2.

Masih bareng Tifa di sini teman Pro 2. Dan pastinya juga kali ini Tifa mau bacain dulu nih dari Instagram ya. Ada yang request lagunya Fajar Nur dengan Sembutan Paku dari El Shafa. Terus ada juga dari siapa ini? Dari Dewi Kurnia juga sama, pengen dengar suaranya Fajar Nur yang Sembutan Paku lagunya ya. Oke, terus nanti juga ada disambung dengan lagunya Mesa Hira di Ujung Minggu. Di Ujung Minggu udah diputar belum tadi sama Lili ya? Mesa Hira, oke belum. Kita bakal puterin dulu yang di Ujung Minggu. Baru nanti buat kamu yang belum request, boleh langsung aja merapat menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-760-0884. Atau bisa juga lewat Instagram-nya Pro 2 PKU, teman Pro 2 di Pro 2 PKU Instagram-nya. Dan kita tunggu sampai jam 12 yang ini. Masih ada waktu 1 jam buat kamu request lagu favorit kamu. So, ini dia Fajar Nur dengan Sembuh Tanpa Aku.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dan ini ada yang request dari Sanega. Katanya request lagunya Sabrina, apa aja deh Kak? Sabrina, pokoknya Sabrina Carpenter yang lagunya terserah, baiklah kalau gitu. Karena di playlist ada judul lagunya Please Please Please, kita bakal puterin buat Sanega ya. FYI ini tuh rilis di Juni 2024. Nextnya ada si Lisa ya, yang request lagunya Sal Priadi. Salah. Ini Ivan Seventeen deng, jangan paksa rindu. Terus ada juga Adin yang katanya request lagunya Sal Priadi, ada titik. Oke, kayaknya ini salah masukin deh. Wait a minute. Ada titik-titik tadi ya? Bukan besok kita pergi makan. Oke. Ini dia Sabrina Carpenter, nanti dilanjut dengan Sal Priadi dan ada Ivan Seventeen. Enjoy.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan

Ini yang request dari Instagram dari JRASSOI. Wah, gimana tuh cara bacanya ya? Katanya request Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Thanks. Okay. Terima kasih juga udah request. Next ada Tifa masih mencari, tapi ini banyak banget yang sama nih teman Pro 2. Kayaknya ada yang request lagunya Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian, Takkan Terulang. Oke lah kalau gitu kita puterin dulu dua lagu itu. Jadi buat kamu yang belum request, langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru di Pro 2 PKU ataupun di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0817600884. Ini dia Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Ya, salam Produa. Sudah jam 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan thank you banget buat kamu yang udah request dari jam 10 sampai dengan jam 12. Terus nanti kita lanjut lagi di program Muda Kreatif. Dan nanti juga bakal ada Sportpedia seperti biasa. Terus juga nanti teman Produa di sore ceria bakal ada yang spesial banget. Jadi buat kamu stay tune terus ya di sini di Produa Pekanbaru. Dan kali ini untuk menutup Produa Hitlist, kayaknya kita bakal puterin satu lagu yang lagi hits juga nih teman Produa. Ya, ini ada lagunya BTS dengan Hooligan.

Teman Pro 2 kembali lagi di Pro 2 Pekanbaru dan kali ini kita masuk di segmen Muda Kreatif. Tentunya kita bakal ngobrolin ide-ide usaha kreatif, bisnis kekinian, sampai peluang cuan yang dekat banget sama kehidupan kamu ya. Dan pastinya juga akhir-akhir ini, apalagi ini udah Jumat, besok Sabtu dan Minggu, weekend. Pastinya bagi sebagian orang, waktu ini tuh sering banget digunakan untuk healing. Mulai dari camping, piknik santai, sampai barbekyuan ya. Itu tuh jadi salah satu aktivitas favorit banyak orang, teman Pro 2. Apalagi sekarang kan juga media sosial penuh banget ya sama konten outdoor yang estetik dan juga seru gitu. Dan ternyata tren ini tuh juga bukan cuma jadi gaya hidup aja, tapi dia bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan. Lah, gimana bisa tuh Tifa? Ternyata nih, usaha penyewaan alat masak untuk barbeque dan juga piknik outdoor ini juga menjadi salah satu usaha yang menguntungkan gitu. Karena dijalankan oleh seorang pelaku usaha gitu ya, yang mungkin awalnya terlihat sederhana, tapi ternyata permintaannya terus meningkat gitu, bahkan dalam beberapa bulan. Dan menariknya lagi, pelanggan itu lebih memilih menyewa dibandingkan dengan membeli karena lebih praktis dan juga lebih hemat biaya, teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Tim yang nyiapin sendiri kah? Atau tim sewa alat grillnya untuk barbekyuan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat, Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Kita masih ngobrolin usaha penyewaan alat masak barbecue dan juga perlengkapan piknik yang ternyata tuh punya peluang cuan cukup besar, teman Pro 2. Dan salah satu kunci penting dalam memulai usaha kayak gini tuh riset pasar. Karena kita nggak bisa asal jual atau nyewain barang tanpa tahu dari kebutuhan konsumen di area sekitar kita ya. Dan dari hasil riset yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, ini ternyata kompor anti angin ini jadi alat paling favorit dan juga paling sering disewa pelanggan. Why? Ini karena emang bentuknya tuh mini, praktis, gampang dibawa dan juga cocok dipakai di tempat outdoor kayak pantai ataupun camping ground. Dan selain itu juga kompor punya pelindung api di bagian samping, jadi api tuh gak gampang mati karena angin. Dan gas juga jadi lebih hemat dan juga masakan lebih cepat matang, teman Pro 2. Ternyata detail-detail kecil kayak gitu tuh juga sangat penting ya. Karena kadang pelanggan bukan cuma cari barang yang murah aja, tapi juga cari barang yang praktis gitu, yang bisa memudahkan aktivitas dari mereka. Makanya penting banget buat kita untuk riset dan juga memahami kebiasaan dari target market kita. Karena anak muda tuh sekarang suka sesuatu yang sangat-sangat simple, portable dan juga estetik untuk konten tentunya. Dan uniknya lagi nih, sistem penyewaan biasanya dihitung per 4 hari. Jadi pelanggan punya waktu lebih fleksibel untuk liburan tanpa buru-buru balikin alat, teman Pro 2. Dan untuk informasi, teman Pro 2, kumandang azan zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini 8 Mei 2026 adalah pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu sudah bisa untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kalau tadi kita udah bahas soal pentingnya riset dan alat favorit pelanggan, sekarang kita mau masuk ke strategi yang bikin usaha sewa alat barbecue ini makin cuan. Ya, ini ngebuat paket pesewaan. Dibandingkan pelanggan ini harus nyewa alat satu-satu, mereka ini biasanya lebih suka paket lengkap yang langsung siap pakai. Misalnya nih ya, satu paket barbecue berisi kompor portable dan juga grill dengan harga puluhan ribu rupiah untuk beberapa hari. Buat pelanggan itu justru memudahkan mereka karena lebih praktis dan hemat gitu teman-teman. Jadi nggak perlu untuk mencari-cari bahan lainnya gitu ya. Dan untuk pemilik usaha, paket kayak gini tuh bikin penyewaan jadi menarik dan juga lebih cepat untuk bisa didapatkan customer Pro 2. Selain paket barbecue, biasanya sih perlengkapan lain juga ikut disewakan, mulai dari teko, panci satu set, terus juga kompor portable, gas kaleng, sampai alat masak dari camping lainnya. Ya, semakin lengkap perlengkapannya, maka besar juga kemungkinan pelanggan balik lagi untuk sewa, karena orang sekarang tuh cenderung suka layanan yang sat-set gitu ya, nggak pakai ribet dan ya udah langsung ACC gitu. Serta usaha kayak gini tuh cocok banget dijadikan anak muda ataupun juga dikerjakan oleh kita-kita nih teman Pro 2, karena promosinya bisa lewat media sosial. Tinggal bikin konten estetik ala camping atau barbekyuan, upload di sosial media kamu, dan pastinya peluang dapat pelanggan baru juga makin besar. Dan yang menariknya lagi nih, omset usaha ini juga bisa mencapai jutaan rupiah per bulan hanya dari penyewaan alat outdoor. Jadi jangan sampai kamu menyepelekan dari usaha yang terlihat sederhana ini, karena kalau pas dengan trennya, hasilnya juga bisa menjanjikan teman Pro 2. Dan pastinya kamu sendiri tertarik gak nih untuk membuka usaha dari penyewaan alat barbecue teman Pro 2?

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Jam 12 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kita juga tadi udah cerita tentang penyewaan alat barbecue dan juga perlengkapan piknik ya. Tentu dari sini kita tahu nih, ternyata cuma dari penyewaan barbecue gitu dan juga alat-alat masak lainnya, ini ternyata bisa jadi peluang bisnis dan bisa menghasilkan cuan juga. Dan pastinya muncul dari kebiasaan dan juga tren yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin bisa kamu cek-cek di lingkungan sekitar kamu, kira-kira pasar kamu ini butuhnya alat apa ya? Mulai dari mungkin yang suka camping, piknik. Nah dari situ tuh muncul kebutuhan-kebutuhan baru dan kamu bisa menyesuaikan dengan yang ada di lingkungan kamu. Karena di era zaman sekarang nih ya teman Pro 2, bisnis kreatif itu juga bukan cuma soal jualan barang-barang lucu dan unik aja, tapi juga soal kita melihat peluang yang ada dan juga ngasih solusi yang praktis untuk orang lain. Ya siapa tahu, cuma dari hobi camping atau suka traveling ini bisa jadi jalan ngebuka usaha kamu sendiri di masa depan. Dan kita cukupkan terlebih dahulu teman Pro 2 untuk Muda Kreatif hari ini yang kita bahas tentang penyewaan alat barbecue. Dan nanti kita lanjut lagi di informasi seputar olahraga dengan program Sportpedia. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah. Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Dia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Broadway kita masuk di Sportpedia untuk edisi hari ini. Dan informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang. Dan informasi pertama datang dari Timnas U19 dipastikan akan satu grup dengan Vietnam di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026 atau yang dulu lebih dikenal sebagai Piala AFF U19. Hasil draw ini diumumkan di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Mei 2026. Selain Vietnam, Indonesia di grup A juga bakal menghadapi Timor Leste dan Myanmar. Pastinya juga persaingan diprediksi bakal panas sejak laga pertama, apalagi Indonesia datang dengan status juara bertahan AFF U19 edisi 2024. Dan acara drawing ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, kemudian ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden AFF Kif Samet, dan Exco PSSI Arya Sinulinga. Menariknya nih, sebelum pengundian dilakukan, ada juga penyerahan simbolis 1.300 bola untuk sekolah sepak bola di Sumatera Utara sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan pemain muda Indonesia, teman Pro 2. Dan di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mengatakan kalau jadi tuan rumah AFF U19 2026 adalah kebanggaan besar bagi Sumatera Utara. Gak cuma soal sepak bola, tapi juga menunjukkan kesiapan dan juga keramahan Indonesia kepada negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu nih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap turnamen ini bisa jadi panggung buat talenta muda, yang mana untuk menunjukkan kualitasnya di level internasional. Di sisi lain, pelatih Timnas U19 Nova Arianto juga mengingatkan kalau status juara bertahan harus jadi motivasi tambahan nih untuk para pemain. Rencananya sih Timnas Indonesia U19 akan menjalani training camp di Yogyakarta mulai 10 Mei mendatang. Dan turnamen AFF U19 2026 sendiri juga dijadwalkan berlangsung 1 sampai 14 Juni di Sumatera Utara dan juga akan diikuti 10 negara Asia Tenggara. Nah, teman Pro 2, kita doain sama-sama ya. Semoga Garuda Muda bisa tampil maksimal dan juga kembali mengharumkan nama Indonesia di level Asia Tenggara.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan ku tolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan tuh my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
10: FM. Teman terbaik kamu.

nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 untuk pelaku UMKM dan instansi pemerintah. Tapi ada syaratnya teman Pro 2. Dari laman rri.co.id, ini pelaku UMKM ataupun juga instansi pemerintah yang pengen menggratiskan lisensi nonton bareng Piala Dunia 2026 ini wajib daftar dulu lewat situs resmi TVRI di bolagembira.tvrinews.com. Menurut Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan, kebijakan ini tuh dibuat agar masyarakat bisa lebih mudah menikmati suasana nobar bareng tanpa terbebani biaya lisensi. Jadi kalau ada warung makan, komunitas atau tempat kecil yang mau bikin nobar tanpa jual tiket dan tanpa sponsor, lisensinya bisa didapat secara gratis. Sementara itu untuk nobar komersial seperti di hotel, kafe atau acara yang memakan sponsor tetap dikenakan biaya lisensi resmi. Tarif awalnya sekitar 10 juta rupiah untuk kapasitas 1-50 penonton dan juga berlaku untuk seluruh pertandingan Piala Dunia 2026. Dan TVRI sendiri juga akan menyiarkan total 104 pertandingan yang terdiri dari 98 siaran langsung dan 6 siaran tunda lewat TVRI dan juga TVRI Sport. Dan sampai saat ini sudah ada sekitar 200 penyelenggara yang mengurus lisensi nobar resmi gitu ya. Dan juga mengingatkan agar semua penyelenggara segera mendaftar agar nggak melanggar hak siar. Dan emang makin gampang ya untuk nobar Piala Dunia rame-rame bareng teman, keluarga atau pelanggan di tempat usaha kalian.

Ada kabar selanjutnya teman Prodiwa, dan itu menarik banget buat kamu pecinta bola yang udah gak sabar nunggu Piala Dunia 2026, di mana TVRI resmi menggratiskan lisensi

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup.

Jasmine Paulini menang dramatis atas Leolia Jenjen dalam laga sengit hampir 3 jam untuk Pro 2. Paulini mencatat 54 winner tapi membuat 57 unforced error sepanjang pertandingan. Dan Paulini juga selanjutnya menghadapi Elise Martins pada putaran ketiga Italy Open 2026. Dan kabar ini datang dari Roma, di mana petenis Italia Jasmine Paulini lolos secara dramatis ke putaran ketiga Italian Open 2026 yang juga mengalahkan Leolia Jenjen lewat pertandingan melelahkan berdurasi hampir 3 jam pada kemarin 7 Mei 2026 di hari Kamis. Unggulan ke-9 itu juga menang dengan skor 6-7, 6-2 dan 6-4 di lapangan utama Foro Italico Roma. Paulini membuka perjuangan mempertahankan gelarnya dengan kemenangan sulit di depan publik sendiri, di mana penampilan ini juga sepanjang laga naik turun dan kurang konsisten. Dan Paulini mencatatkan 54 winner tapi juga melakukan 57 kesalahan sendiri. Tapi dukungan penonton Italia terus menggiring perjuangan Paulini sepanjang pertandingan berlangsung gitu. Dan juga sebenarnya sempat unggul 5-3 nih ya si Paulini ini pada saat pembuka. Tapi Jenjen selalu merebut kembali servis milik petenis tuan rumah itu. Kegagalan menutup set pertama akhirnya merugikan Paulini pada tiebreak. Jenjen memanfaatkan momentum lewat permainan agresif terbaiknya untuk merebut set pembuka. Ya walaupun performanya gak stabil, semangat juang Paulini tetap terlihat kuat, yang juga ia memenangi 3 game panjang untuk memperebutkan poin penting pada set kedua dan ketiga untuk mengamankan kemenangan teman Pro 2. Dan juga Paulini untuk nextnya akan menghadapi unggulan ke-21 Elise Martens, dan laga tersebut juga jadi ujian berikutnya bagi sang juara bertahan asal Italia itu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga udah Tifa share ke kamu, mulai dari Piala Dunia, terus juga dari olahraga tenis ya. Semoga informasinya bisa nambah wawasan kamu lagi, dan kalau kamu masih haus dengan informasi, boleh banget kamu kunjungi laman rri.co.id. Di sana udah banyak banget informasi-informasi dari dunia olahraga juga ada, silahkan kamu baca aja ya di rri.co.id. Nanti kita bakal lanjut lagi di Pernah Hits. Pastinya ada artis favorit kamu yang akan kita bahas 1 jam full dari jam 2 sampai jam 3. So, stay tune terus di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, sudah jam 14 lewat 08 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Pernah Hits. Dan kali ini kita bakal bahas salah satu penyanyi favorit kamu kayaknya. Ya, emang ciri khasnya tuh suaranya serak-serak bahasa gitu ya. Dan pastinya juga salah satu yang paling diingat sama orang-orang tentang musisinya satu ini adalah ketika dia ikutin salah satu audisi di pencarian bakat gitu. Dia pakai seragam sekolah gitu dan langsung nyanyiin lagunya Grenade dari Bruno Mars yang jadi beda banget nih lewat suaranya si Fatin. Yes, ini dia Fatin Sidqia Lubis yang akan kita bahas di Pernah Hits kali ini dari jam 2 sampai jam 3 sore, teman Pro 2. Lagu-lagu yang akan kita bahas dan juga karya-karya serta prestasi-prestasi akan kita bahas, teman Pro 2, di sini di Pernah Hits. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu ini judulnya Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari tentunya bukan lagi ini dia Fatin.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: radio digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Masih di Prahits Teman Pro 2. Dan baru aja kita dengerin Jangan Kau Bohong dari Fatin. No no ya, bohong itu gak baik Teman Pro 2. Dan pastinya juga Fatin itu ternyata gak cuma jago kandang aja, tapi dia udah sempat dapat penghargaan Best Female Act di DAFF BMAA BMAA Music Awards di Jerman. Wow. Dan ternyata gak cuma itu, album pertamanya For You ini langsung dapat multi platinum. Dan juga Fatin ngebuktiin kalau dirinya tuh penyanyi berhijab yang bisa jadi ikon pop remaja yang sangat berpengaruh di masanya. Bahkan sampai sekarang ya, dia jadi role model banyak anak muda yang tadinya tuh malu-malu buat nunjukin bakatnya Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang dari dulu tuh favoritnya ataupun juga kamu mengidolakan Fatin, kita mau dengerin dulu deh lagu yang super mellow dari Fatin dengan judulnya Aku Memilih Setia.

0: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Ya emang sih, Fatin itu emang jebolan salah satu ajang pencarian bakat menyanyi di Indonesia. Tapi Fatin membuktikan kalau dirinya juga berbakat dan tentunya dengan merilis lagu-lagu dari, ya dia cukup konsisten ya teman Pro 2. Mulai dari lagu Aku Memilih Setia yang udah kita dengarkan sama-sama tadi dari tahun 2013. Terus juga Dia di tahun yang sama juga ada Cahaya di Langit itu. Ada satu tahun setelahnya ini lagu yang beserta juga video klip, ada Kaulah Kamuku. Ada juga Semua Tentangmu di tahun 2014 juga, Away 2015, dan ada lagu Percaya 2016, serta Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu yang emang bener-bener booming banget ya teman Pro 2 yang rilis di tahun 2017. Dengan singlenya yang lumayan banyak dan album studio ada For You, terus ada album kompilasinya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 album kompilasi teman Pro 2. Wah, serta nih banyak banget Fatin yang memenangkan penghargaan. Mulai dari tahun 2012 kemudian sampai sekarang kayaknya juga masih banyak nih pemenang-pemenangnya. Wih, keren banget teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas selanjutannya untuk penghargaan yang udah diraih sama Fatin teman Pro 2. So buat kamu stay tune di sini di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

ini pernah meraih berbagai penghargaan bergengsi, mulai dari pendatang baru terbaik di beberapa ajang musik Indonesia, kemudian juara dari salah satu ajang pencarian bakat, penyanyi solo wanita pop terbaik, penghargaan musik dari Anugerah Musik Indonesia, dan juga berbagai ajang lainnya. Dan Fatih juga dikenal sebagai salah satu penyanyi muda Indonesia yang sukses membangun karir sejak usia remaja dengan ciri vokal yang khas dan juga gaya yang sederhana tapi tetap berkarakter. Pokoknya apapun yang nanti akan karya dari Fatin ini rilis, kita dukung bersama ya, teman Pro 2. Sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat, nanti akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini. Tapi kayaknya kita akan melanjutkan ke Sore Ceria, teman Pro 2. Akan ada musik dan informasi terlebih dahulu dari jam 3 sampai jam 4. Nanti baru kita lanjutkan lagi di Sore Ceria. Ada narasumber yang akan menemani kamu di sore hari ini. So, stay tune di sini. Di program Moda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi resmi meluncurkan logo Musabaqoh Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026. Peluncuran ini juga jadi tanda dimulainya persiapan pelaksanaan MTQ yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Kuansing. Kegiatan launching digelar di ruang multimedia kantor Bupati Kuansing dan dihadiri jajaran pemerintah provinsi, Kementerian Agama, pengurus LPTQ hingga kepala daerah, kabupaten, dan kota Seriau.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pekanbaru menjalin kerjasama lebih erat dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk menertibkan jaringan telekomunikasi di wilayah kota. Langkah ini ditujukan agar jaringan lebih rapi, aman, serta tetap mendukung investasi di Pekanbaru. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Huta Suhud usai mengikuti rapat koordinasi wilayah Abjatel Riau di Hotel Pangeran, ia juga menyampaikan kalau telekomunikasi ini juga jadi kebutuhan pokok masyarakat. Pemko juga ingin layanan telekomunikasi berjalan lancar tanpa mengurangi estetika kota dan kenyamanan warga.

0: Info Pro 2.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Yuniarto menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan di lingkungan lapas. Komitmen ini juga disampaikan usai pelaksanaan apel dan ikrar bersama seluruh petugas pemasyarakatan serta stakeholder terkait hari ini 8 Mei 2026. Dalam kegiatan itu hadir pula unsur TNI dan Polri yang ikut menyaksikan deklarasi bersama pemberantasan narkoba dan pelanggaran di dalam lapas. Yuniarto juga menegaskan bahwa mulai hari ini lapas Pekanbaru harus bersih dari narkoba, HP ilegal dan praktik penipuan. Komitmen tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan agar pengawasan di lingkungan lapas diperketat yang berharap ikrar yang telah dilakukan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.
1: Sore

Kamu masih dengerin Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan kayaknya sore hari ini cuacanya masih stay ini ya, stay galau. Dari tadi pagi hujan juga sudah melanda kota Pekanbaru. Dan sore hari ini juga kayaknya di luar rada-rada gelap nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nanti mau pulang sebentar lagi juga harap berhati-hati ketika berkendara. Dan juga pastikan kamu menggunakan peralatan lengkap ya. Mungkin mulai dari jas hujan, kemudian juga pakai sepatu yang memadai. Dan kalau kamu naik mobil juga harus waspada ketika berkendaranya. Jangan ngebut-ngebut. Kalau ada genangan air, ingat masih ada pejalan kaki ataupun juga sepeda motor yang menggunakan jalan ya. Jadi stay safe, teman Pro 2, untuk aktivitas kamu di sore hari ini. Dan pasti masih ada Tifa yang bakal temenin kamu sampai jam 6 sore. Di sore ceria kali ini masih ada musik dan informasi sebelum nanti kita akan talk show bareng sama narasumber kita di sore hari ini. Kamu pernah saran kan siapa narasumbernya? Kalau bisa cek langsung di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan kali ini informasi datang dari laman rri.co.id, di mana ada kabar baik untuk pelajar dan juga alumni SMA ataupun SMK di Riau, khususnya yang tertarik melanjutkan pendidikan di bidang perkebunan sawit. Kenapa gitu, Tifa? Karena pemerintah Provinsi Riau lewat Dinas Pendidikan sedang mendorong percepatan sosialisasi program beasiswa SDM sawit tahun 2026 ke seluruh sekolah di Riau. Di mana Erisman Yahya yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Riau juga mengatakan kalau program ini tuh tujuannya biar semakin banyak generasi muda Riau mendapatkan kesempatan kuliah gratis lewat beasiswa penuh dari pemerintah. Dan Riau sendiri kan memang punya peluang besar ya, karena jadi salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dan juga termasuk daerah dengan penerima beasiswa terbanyak setiap tahunnya. Serta program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan sawit, dan pesertanya bisa berasal dari keluarga pekebun, karyawan perkebunan, penyuluh hingga ASN yang bekerja di bidang sawit. Nantinya penerima beasiswa akan mendapatkan pembiayaan pendidikan penuh di perguruan tinggi yang sudah ditentukan pemerintah. Dan sekolah juga diminta aktif untuk membantu siswa dan alumni mulai dari sosialisasi, pendampingan, administrasi hingga proses pendaftaran online. Dan untuk selain dokumen umum kayak KTP, KK, dan juga ijazah, peserta juga harus memenuhi syarat khusus sesuai jalur pendaftaran dan membuat surat pernyataan siap berkontribusi di sektor perkebunan sawit setelah lulus nanti. Dan pastinya juga, teman Pro 2, program ini bisa jadi peluang besar untuk anak muda Riau yang melanjutkan pendidikan sekaligus ikut membangun industri sawit nasional yang lebih maju dan juga berkelanjutan.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, musik dan informasi akan masih kita lanjutkan. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. So, stay tune di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu gak bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dosa.

0: mesela tükürt. Mesela orangutan kokusu. Anak kucing aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

Teman Pro 2, sudah jam 15:52 waktu Indonesia Barat. Informasi lokal dari Kota Pekanbaru, Detiva share ke kamu juga. Tapi kalau kamu masih pengen baca informasi lainnya, kamu bisa ketik laman rri.co.id. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita bakal lanjut di program Sore Ceria. Untuk sore hari ini, topik kita adalah ruang aman dalam bayangan ekspektasi, refleksi perempuan atas negosiasi identitas dan juga pilihan. Nah, sore hari ini ada dua narasumber, ya ini ada Chelsea Zahira yang juga merupakan founder Garis Hama dan juga ada Yana Silva yang juga merupakan winner Perempuan Inspiratif Ambassador teman Pro 2. Nah, so buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi di Sore Ceria bareng Tifah di sini. Dan pastinya spesial banget di sore hari ini ya. Walaupun hujan deras di luar, tapi tetap kita semangat untuk sharing ke kamu. Tetap deras juga kayaknya. Dan sore hari ini seperti yang udah Tifah sebutin sebelumnya, kita udah kedatangan satu narasumber yang tentunya ini diharapkan bisa sangat-sangat-sangat kita ambil ilmunya. Karena ini juga menjadi salah satu topik yang rentan sekali untuk kita bisa ketahui ya teman Pro 2. Apalagi kamu nih sebagai seorang perempuan. Dan sore hari ini kayak kamu udah lihat di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, kita udah upload juga tadi e-flyernya teman Pro 2. Topik kita pada sore hari ini adalah ruang aman dalam bayang ekspektasi, refleksi perempuan atas negosiasi identitas dan pilihan. Dan pastinya kamu juga bisa ikut join bareng kita di Sore Ceria lewat WhatsApp kita 0811760884, atau kamu juga bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita juga sedang live streaming di sana, jadi kamu bisa langsung aja kirimkan pertanyaan kamu ataupun juga unek-unek kamu terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Dan seperti yang Tifa udah bilang tadi, sudah ada narasumber kita yang hadir, tapi kayaknya ada dua tadi ya, tapi satunya sedang dalam perjalanan nih OTW ke Studio Pro 2 Pekanbaru. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih bareng salah satu narasumber kita di sore hari ini. Halo, selamat sore. Iya, boleh didekatkan dengan mic-nya?
1: Oh iya,
0: Ini dengan Kak Chelsea Zahira yang juga merupakan founder Garis Sama ya. Iya, benar, satu sama. Lagi nanti ada Kak Yana Silva ya, yang juga winner Perempuan Inspiratif Ambassador. Wah, keren sekali. Kita udah kedatangan narasumber-narasumber yang sangat-sangat keren sore hari ini. Jadi kamu wajib banget untuk ikutin obrolan kita di Sore Ceria kali ini teman Pro 2. Pastinya kalau kita ngebahas tentang topik kita, ruang aman dalam bayang ekspektasi, refleksi perempuan. Nah, pastinya buat kamu para perempuan-perempuan wajib banget untuk ikutin ya. Tentunya ini relate banget sama kehidupan banyak perempuan, tentang ekspektasi, ekspektasi yang banyak hal pokoknya. Dan juga ruang aman, terus juga tentang gimana rasanya berusaha jadi diri sendiri gitu ya, di tengah banyak banget standar-standar yang ditempel ke perempuan gitu, yang pastinya juga melalui topik sekarang ataupun topik yang akan kita bahas di sore hari ini, kita bakal ngebahas itu semua teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu deh, kenalan dulu lagi, walaupun katanya Kak Chelsea udah pernah kesini ya.
1: Boleh
0: kita kenalan dulu. Ini ada Kak Chelsea Zahira, founder Garis Sama. Ini boleh dikenalkan dulu Kak Chelsea dan juga Garis Sama ini gimana sih?
1: Iya, halo semuanya teman-teman Sore Ceria. Mm-hmm. Aku Chelsea Zahira, founder Garis Sama. Nah, untuk Garis Sama sendiri ini merupakan komunitas yang sudah Chelsea bentuk dari maba, Kak.
0: Oke, okay. Iya, di tahun?
1: Di tahun 2024.
0: Oh, 2024 wow.
1: Akhir. Uh-huh. Nah, jadi Garis Sama ini berdiri berdasarkan pengikut lomba, Kak. Chelsea mengikut okay. lomba waktu itu ada namanya lomba Mapres. Uh-huh. Jadi lomba Mapres ini salah satu persyaratan untuk bisa menjadi Mapres pada saat itu adalah membuat gagasan kreatif, Kak. Uh-huh. Jadi gagasan kreatif ini berdasarkan 17 poin SDGs.
0: Okay.
1: Jadi Chelsea ambil SDGs kelima yaitu terkait kesetaraan gender. Karena mm-hmm. melihat mungkin sekarang sudah berkurang ya, Kak, stigma-stigma primitif dari orang-orang tentang perempuan. Mm-hmm. Namun mungkin masih adalah beberapa ketimpangan yang Chelsea rasa merupakan salah satu hal yang urgensi untuk Chelsea bahas. Jadi kesetaraan gender. Mm-hmm. Garis Sama ini merupakan komunitas yang berfokus kepada kesetaraan gender, Kak.
0: Nah, kan ini sudah dari tahun 2024 ya.
1: Benar.
0: Sudah berjalan 2 tahun nih.
1: Hampir
0: 2 tahun. Iya. Nah, ini dari komunitas yang terbentuk ini sudah apa saja yang dilakukan di komunitas ini Chelsea?
1: Kalau dari komunitas Chelsea sendiri itu dari podcast ya, Kak. Udah okay. kita udah punya beberapa podcast. Mm-hmm. Ya, podcast adanya memang masih merintis. Terus kita suka bikin ini, Kak, apa namanya, konten.
0: Okay.
1: Kontennya kayak nge-reaksi buat yang kadang tuh ada di TikTok ya, kayak kadang ada satu konten yang bikin gemes gitu.
0: Yang pengen diikutan komentar ya.
1: Pengen diikutan komentar, jadi Garis Sama membahas terkait hal-hal tersebut juga kak. Kayak ada salah satu konten kreator waktu itu menjelek-jelekin perempuan, ya melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya kepada perempuan. Nah jadi Chelsea dan teman-teman Gary sama ikut mengeluarkan statement terkait yang dilontarkan konten kreator tersebut kak. Lebih ke situ.
0: Wah berarti Gary sama maknanya juga penyetaraan begitu
1: benar
0: ya.
1: Sekali kak. Gary sama.
0: Keren. Nah untuk sekarang ini sudah berapa anggota nih Chelsea?
1: Kalau anggota sudah ada 12 kak.
0: 12?
1: Iya.
0: Itu aktif ya?
1: Dan itu nggak cewek semua kak.
0: Oh iya?
1: Ada 4 cowok.
0: Dan ini orang Pekanbaru semua kak atau bagaimana?
1: Iya rata-rata masih Pekanbaru terusnya masih anak-anak ilmu pemerintahan Undri. Masih lingkup terdekat.
0: Okay.
1: Mungkin next kita bisa open lebih.
0: Baik, yang peduli nih ya dengan kesetaraan pastinya ya, juga. Karena sebagai manusia gitu ya.
1: Benar,
0: ini adalah hak dasar kita sebagai manusia pastinya. Dan untuk Chelsea sendiri tadi juga ini adalah gagasannya sejak maba, sejak ikutin MAPRES, terus juga sekarang sudah ada 12 anggota gitu ya. Kemudian juga sudah banyak sekali konten-konten yang dibuat gitu. Nah kalau dari Chelsea sendiri nih, perempuan sekarang ini apakah sudah benar-benar menjadi dirinya sendiri atau sebenarnya masih ada bayang-bayang dari ekspektasi orang nih? Yang terlihat dari lingkungan sekitar atau dari media sosial juga boleh.
1: Kalau kita mulai dari hal yang paling dekat dulu ya kak.
0: Baik.
1: Menurut Chelsea perempuan hari ini tuh sebenarnya sudah punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri ya kak ya. Tapi mungkin belum sepenuhnya. Kayak perempuan tuh seringkali dihadapkan dengan dua pilihan kak. Kayak kalau misalnya kita diam kita dianggap pasif dan kita kalau aktif juga dianggap terlalu berlebihan. Nah dan Chelsea rasa ini cukup relate banget sama kehidupan kita sehari-hari apalagi di lingkungan kampus ya kayak karena kadang perempuan yang aktif organisasi sering tampil terus punya yang punya opini kuat malah lebih dinilai cenderung caper lah gitu kayak menunjukkan kayak orang-orang lebih gampang menilai personalnya dibanding potensi yang dia punya gitu ya kan kak ya. Terus mungkin Chelsea bisa menerapkan ke diri Chelsea sendiri.
0: Boleh, dulu dari pengalaman Chelsea.
1: Iya dari pengalaman dulu waktu maba itu Chelsea cukup aktif ya kak ya, cukup aktif. Jadi karena mungkin Chelsea aktif, jadi banyak juga lah beberapa dari lingkungan kampus itu yang tidak suka melihat Chelsea aktif mungkin ya kak ya. Jadi Chelsea sempat pas maba itu feels blue karena ya untuk sekadar menunjukkan passion Chelsea aja tuh Chelsea harus mengeluarkan energi yang banyak gitu. Karena juga Chelsea sempat mendapatkan kata-kata kayak si caper lah, si paling aktif, si paling ini, si paling mapres gitu dulu kak. Iya jadi Chelsea dapat lontaran-lontaran kata seperti itu. Nah sempat sih kak Chelsea merasa kayak ini mau berkembang tapi kenapa ya gak didukung dari lingkungan sendiri kita itu kayak kurang support ya kan kak. Jadi kayak bahkan untuk hanya menunjukkan passion kita atau mimpi kadang perempuan tuh harus mikir-mikir dulu gitu ya kak ya. Padahal kalau laki-laki ya mereka bebas buat ngelakuin apa aja gitu kak. Jadi kadang untuk menerapkan kalimat, kadang kan ada ya kak ya kalimat yang be brave enough to be yourself. Untuk menerapkan kalimat tersebut aja kita tuh masih harus mikir-mikir dulu karena belum berani, karena kita takut dihakimi gitu sih kak dari Chelsea.
0: Dan itu ternyata contoh langsungnya dialami Chelsea sendiri ya. Ekspektasi itu ternyata emang datang dari lingkungan yang paling terdekat gitu ya Chelsea
1: sekali,
0: ya. Tapi sebelumnya ini kan dari pengalaman Chelsea di masa kuliah gitu. Nah waktu jenjang pendidikan sekolah wajib kayak SMA, SMP. Nah ini bagaimana? Apakah ada pengalaman serupa kah? Atau dari teman-teman lingkungan sekitar gimana?
1: Kalau dari SMA ya kak, Chelsea itu baru mulai aktif tuh waktu SMA kak. Karena SD, SMP itu Chelsea anak-anaknya yang ambis banget gitu. Ambis yang kayak cuman belajar abis itu pulang gitu. Nah SMA Chelsea mulai ikut-ikut organisasi. Dulu Chelsea sempat jadi ketua PMR kak di sekolah. Tapi alhamdulillahnya lingkungan Chelsea waktu itu seru ya kak. Bener-bener menggambarkan masa-masa SMA yang menyenangkan. Jadi untuk mendapatkan hal-hal yang seperti Chelsea rasakan pada awal perkuliahan itu nggak ada sih kak kalau di sekolah wajib.
0: Oke, okay. Berarti baru di lingkungan kampus ini ya ekspektasi itu yang Chelsea rasakan. Nah kalau ini kan dari pengalaman Chelsea nih, terus apakah dari lingkungan ataupun juga cerita-cerita dari mungkin teman-teman dari Garis Sama ini juga ada yang merasakannya atau gimana gitu?
1: Kalau dari teman-teman Garis Sama, alhamdulillahnya sebenarnya kami menginisiasi Garis Sama ini tuh karena melihat lingkungan sekitar ya kak ya. Jadi kalau untuk ke diri teman-teman sendiri tuh mungkin mereka belum, alhamdulillahnya belum merasakan ekspektasi-ekspektasi seperti itu sih kak.
0: Okay. Berarti masih ini ya, masih cenderung kayak melihat dari lingkungan sekitar, dari sosmed. Yang tadi juga ternyata salah loh statement dari kalian, gak seperti itu, ini loh yang benar gitu.
1: Benar.
0: Oke, terus dan ini juga pastinya sempat membuat kata-kata yang terlontar itu sempat membuat Chelsea feeling blue, down gitu ya. Nah Chelsea untuk bisa bangkit kembali itu gimana nih? Untuk bisa kayak enggak sih itu cuma pemikiran mereka, ekspektasi mereka doang nih. Nah ini gimana Chelsea untuk bisa lebih masa bodoh lah gimana nih?
1: Nah alhamdulillahnya Chelsea itu lahir dari keluarga yang cukup support untuk anak-anaknya. Jadi papa mama Chelsea itu sangat support Chelsea ya kak. Jadi mungkin setelah merasakan hal-hal sedih seperti itu, Chelsea selalu curhat ke papa, ke mama. Jadi Chelsea ceritakan keluh kesahnya, unek-uneknya. Nah papa Chelsea menanggapi dengan kayak, ya udah kak, nggak apa-apa. Kalau kata mama tuh semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya gitu kak. Jadi ya Chelsea coba belajar untuk tidak peduli apa

mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Ya, teman Pro 2 masih di Ngobras dan masih bareng Tifa juga. Kayaknya suasana sore hari ini juga masih hujan gitu ya. Dan ini juga menjadi waktu yang pas banget buat kamu mungkin bisa rehat sejenak dari aktivitas kamu di siang hari ini. Karena besok udah weekend, waktu kamu untuk bisa refresh kembali, charge energi lagi dengan beragam aktivitas-aktivitas yang kamu sukai pastinya, teman produa. Dan kita masih ngobrolin burnout. Ini kondisi yang sekarang makin sering dialami oleh para pekerja ataupun juga mungkin kamu mahasiswa atau pelajar juga pernah ngalamin burnout ya. Karena tanda-tanda orang mulai burnout ini yang pertama tentunya adanya kelelahan fisik. Badan tuh rasanya capek terus walaupun gak ngelakuin aktivitas berat. Ya tidur cukup pun kadang tetap terasa lelah. Dan yang kedua, adanya kelelahan emosional, mulai gampang marah, sensitif, overthinking, atau ngerasa kosong dan kehilangan semangat menjalani rutinitas. Terus ada juga kelelahan mental, di mana biasanya seseorang ini jadi lebih negatif terhadap pekerjaan, lingkungan, bahkan orang-orang di sekitarnya. Yang paling sering gak disadari nih, muncul perasaan kalau semua usaha yang dilakukan terasa sia-sia. Jadinya ya kehilangan rasa percaya diri dan juga ngerasa gak berkembang. Burnout ini juga bukan sekedar ataupun juga bukan berarti seseorang tuh lemah ya. Justru kadang malah burnout itu ngasih tahu kita buat nggak terlalu lama memaksakan diri kita tuh kuat, teman Pro 2. Dan ngasih tahu tubuh waktunya istirahat untuk diri sendiri. Apalagi kalau di era modern sekarang yang serba cepat gitu, budaya hustle ataupun juga harus produktif terus, ini bikin orang ngerasa kayak malah bersalah gitu kalau istirahat. Padahal tubuh kan dan juga pikiran juga butuh istirahat ya. Punya batasan juga. Kita bukan robot, teman Pro 2. Even robot pun juga kayaknya butuh istirahat. Kalau enggak nanti mesinnya bakal panas, ya enggak sih? Dan pastinya juga kita bakal bahas nanti sesuatu ataupun juga penyebab dari burnout itu kenapa ya. Terus juga kenapa sih kondisi ini tuh menjamur banget dan juga makin sering gitu dialami oleh banyak orang. Nah, nanti bakal kita lanjutkan. Tapi biar happy dulu deh, kita dengerin ada lagunya Tracer dengan Yellow.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
5: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
4: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
5: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
4: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
5: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
6: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
5: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan burnout teman Pro 2 ternyata biasanya itu muncul karena tekanan yang terjadi terus-menerus. Misalnya beban kerja yang banyak, target yang tinggi, lingkungan kerja yang gak suportif, atau ngerasa usaha yang dilakukan tuh gak dihargai alias gak ada apresiasi dari orang lain. Ada juga orang yang burnout karena rutinitasnya monoton banget sampai ngerasa hidup cuma muter di kerjaan dan tanggung jawab terus. Dan kalau kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya gak cuma ke diri sendiri tapi juga ke lingkungan kerja. Produktivitas menurun, jadi gampang kehilangan fokus, sering izin kerja, sampai muncul keinginan resign karena mentalnya ini udah terlalu lelah duluan. Jadi bukan cuma fisik aja yang kayaknya juga sering mungkin sering demam, sering batuk gitu ya, tapi juga mentalnya ini udah lelah banget gitu. Dan pastinya juga ini akan berdampak pula pada hubungan sosial seseorang gitu. Jadi kadang kalau kita sibuk memenuhi ekspektasi gitu sampai lupa ngecek keadaan kondisi diri sendiri, ya itu juga yang salah satu penyebab dari burnout teman Pro 2. Padahal juga ngejaga kesehatan mental tuh bukan cuma tanda malas, tapi juga bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Nah mungkin kamu bisa nih untuk ngambil cuti dulu biar kamu gak burn out lagi teman Pro 2.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Imam Rodua, kalau kita udah ngerasa burnout itu terlalu menyusahkan kehidupan pekerjaan kita gitu, nah ini juga perlu untuk kamu kasih waktu diri kamu sendiri untuk istirahat. Ya kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri sampai lupa kalau tubuh tuh udah ngasih tanda-tanda istirahat deh, istirahat, istirahat gitu. Ada beberapa hal yang bisa ngebantu ngurangin burnout, ambil cuti ya pastinya. Dan menciptakan pola kerja yang lebih seimbang gitu. Apalagi Gen Z kan emang work-life balance-nya tuh emang balance banget ya. Terus juga kamu harus punya waktu untuk me-time dan belajar bilang enough atau cukup ketika emang udah terlalu lelah. Karena lingkungan kerja yang sehat juga penting banget. Dengan apresiasi sederhana, komunikasi yang baik, dan suasana kerja yang suportif, ini bisa ngebantu seseorang merasa lebih dihargai, teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa cari support system biar kamu juga bisa ngerasa didengar tanpa dihakimi. Dan yang paling penting, jangan takut cari bantuan kalau emang ngerasa kondisi mental kamu udah nggak baik-baik aja. Karena produktif itu penting, tapi sehat mental juga sama pentingnya, teman Pro 2. So, sudah pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Udah waktu Tifa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan nanti kamu di sore ceria 1 jam ke depan sampai jaga malam dari jam 7 sampai jam 12 malam bakal ada Nadia yang nemenin kamu di sore hari ini. Kalau gitu Tifa pamit undur diri dulu dan bye-bye. Ini dia satu lagu spesial dari siapa ya bakal Tifa puterin untuk lagu terakhir ini. Kayaknya lagunya Seventeen aja deh ya, yang judulnya Rock With You nih. Enjoy teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sebuah single dari Adit Nuga, Teman Pradua dengan Mungkin bersama Nadia. Tidak mungkin. Tapi beneran nih Teman Pradua yang akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk hari ini di hari apa ini ya, Jumat. Nah, iya bener, Jumat 8 Mei 2026 nih Teman Pradua. Dan nanti di menit ke sebelum nanti Nadia mau kasih informasi seputar yang unik-unik untuk kamu Teman Pradua, nanti di menit ke 18 pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

hidangan apa ya, kayak makanan dengan topping semut nih teman Pradua. Pasti langsung, ih rasanya kan gak enak ya, rasanya tuh ada getir gitu buat teman Pradua. Kalau misalnya makan disemutin tuh kan juga ada aroma khasnya. Tapi ternyata nih teman Pradua, semut ini ya ada sebuah fakta yang cukup unik. Dan ini juga sudah diriset nih teman Pradua. Jadi semut ini sudah lama digadang-gadangkan sebagai nantinya bisa menjadi pengganti makanan yang memiliki potensi besar. Karena beberapa restoran di dunia ini teman Pradua itu tidak sungkan-sungkan lagi memadukan semut dengan pelengkap makanannya atau juga topping semut. Jadi semut sendiri juga pasti sering banget ya, kalau kita punya makanan yang manis, terus juga punya rasa cita rasa yang kayaknya tuh ada kandungan gulanya gitu teman Pradua, itu pasti disemutin. Dan kita kayaknya malas banget makan kalau ada semutnya, karena memang rasanya itu cukup apa ya, nggak menyenangkan lah di lidah kita. Tapi dikutip dari Health Science, rupanya beberapa peneliti yang tergabung dalam pertemuan American Chemical Society itu menyatakan hal yang sama. Jadi pada hasil penelitian mereka yang diketuai oleh Changgi Liu, seorang profesor madya ilmu pangan Universitas Negeri San Diego dan timnya, itu menemukan profil rasa yang berbeda-beda pada beberapa jenis semut yang mereka teliti. Jadi mereka menganalisa nih teman Pradua, profil bau dari 4 spesies, yaitu ada namanya semut cicatana, terus semut hitam biasa, ada juga semut berduri, dan juga semut penenun nih teman Pradua, yang ternyata mereka tuh punya ciri khas beda-beda aroma dan juga segi rasanya. Nah, mana yang layak dimakan? Nanti kita akan coba kulik lagi nih hasil riset dari para peneliti.

0: teman Bro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Cheers to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Ya, jadi nih, untuk kamu yang biasanya sering kemakan semut nih teman-teman berdua, tapi ternyata itu akan menjadi makanan yang cukup apa ya, dibilang cukup mewah lah. Karena beberapa restoran di beberapa negara di dunia ini sudah, mereka sudah menggunakan semut sebagai topping makanan nih teman-teman berdua. Jadi pada hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang mengidentifikasi senyawa volatil yang ada dalam sampel dari setiap jenis spesies yang menggunakan kromatografi gas spektrometri massa dan juga mencocokkannya dengan bau yang dicium menggunakan alat namanya olfaktometer teman-teman berdua. Jadi hasil sendiri jenis semut hitam memiliki bau asam kaicuka. Jadi karena si di semut sendiri ada kandungan asam format tinggi yang dikeluarkan semut hitam dari kelenjar racun di tubuhnya. Jadi menurut para peneliti, kandungan asam format pada semut ini bisa dimanfaatkan oleh juru masak sebagai bumbu masak pengganti cuka atau juga perasan lemon di teman peradua. Sedangkan semut namanya cicatana yang betina itu bisa menghasilkan aroma seperti kacang, kayu, dan juga lemak. Wah, menarik nih. Dan para peneliti juga mengaitkan bau seperti rumput dan lemak ini dihasilkan dari senyawa namanya aldehida, yang kemudian untuk aroma kacang yang dan juga panggangannya berasal dari pirazina, senyawa yang juga diproduksi saat daging dan roti itu dimasak nih teman berdua. Dan semut cicatana ini rupanya sudah menjadi bahan masakan umum di Meksiko, dan semut ini juga biasanya digunakan untuk menambah tekstur pada hidangan atau sebagai campuran saus nih teman berdua. Sementara itu, wafer ants atau juga semut penenun atau yang kita kenal juga dengan semut rang-rang itu memiliki karakter aroma yang kayak kacang manis dan juga karamel. Kayaknya enggak deh. Tapi ada yang mau coba enggak? Bener enggak yang kata para ilmuwan ini teman-teman berdua?

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pradua. Jadi coba aja nih dulu ya untuk makan semut ini, semut Pradua. Ternyata beberapa semut kalau dari lidahnya beberapa chef terkenal gitu semut Pradua. Jadi dari beberapa kandungan dalam semut itu ada yang menyerupai rasa-rasa kayak kacang, terus juga ada kayak bobo karamel. Nah, jadi kita yang biasanya makannya disemutin, mungkin coba dulu kira-kira cocok nggak rasa semutnya. Kalau cocok nih bisa nih teman produk jadi topping. Ya, topping untuk makanan sajian mungkin hari-hari spesial. Jadi memang nih teman produk ya, di beberapa negara semut sendiri juga bisa sudah dijadikan sebagai makanan yang biasa dimakan dalam keseharian nih teman produk. Dan tidaknya hanya soal rasa, para peneliti juga mengatakan bahwa produksi serangga sebagai bahan masakan bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit daripada peternakan hewan tradisional. Jadinya mengembangbiakan semut lebih ramah lingkungan. Dan diyakini juga oleh Liu nih teman produa, serangga itu bisa menjadi tambahan yang bagus pada sebuah hidangan karena memiliki profil rasa yang cukup beragam dan menarik, dan itu benar-benar bisa meningkatkan cita rasa masakan agar semakin lezat. Ha, baru tahu nih. Ya udah deh, itu udah beberapa tadi teman Pradu ya, jenis-jenis semut yang biasanya digunakan dalam beberapa hidangan karena memiliki rasa yang berbeda-beda dan tergantung dari makanan yang disajikan, bahwa ternyata si semut ini di beberapa restoran di belahan dunia nih teman Pradu ya, itu dijadikan sebagai topping masakan mereka. Oke nih teman berdua, sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta nih teman berdua untuk mengikuti Music Live Chat. Nah, hari ini siapakah yang akan ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan yang ada di Pro 2 Jakarta nih teman berdua? Hari ini ada Edit ya, langsung aja kita ikuti. Ini dia Music Live Chat.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: sahabat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Kita lagi ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2, sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahapnya selesai juga sebenarnya.
0: Oh oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih ini seru banget nih kayaknya deh. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau okay. Saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oh oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau apa di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti ya. Widih, gokil.
1: Tapi kalau unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya mas saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow, berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya, kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita gitu. Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau udah bisnis sih ya
0: udahlah ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu gitu. Kalau kita nggak ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat Oke. Okay. Gantung tak duduk gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena
0: okay.
1: ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke. Okay. Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya
1: ya energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energi ya. Mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa? Tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih. Dengerin lagunya karena emang tadi bertolak belakang kan galau tapi kita harus jogetin. Nah itu coba pikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Okay. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: handphone. Nah, yang membedakan. Jadi kalau ada anak muda bilang, "Mama kan merasakan sih seperti ini." Enggak, polanya aja yang berbeda. Apa namanya? Polanya sama.
1: Polanya sama.
0: Bentuknya saja yang berbeda. Yang berbeda. Ah, itu dia sebetulnya.
1: Oke, nanti ini Tomo Pre 2 kita akan ngobrol lagi nih seperti apa sih strateginya mungkin ya di dalam Islam sendiri nih, agar kita juga tidak hilang kendali juga dalam menghadapi masa depan. Karena bisa dibilang nih Ustadz, sekarang kan memang kalau kita lihat sih perkembangannya agak sedikit aneh-aneh sih sebenarnya ya. Di luar ini ya, di luar
0: ekspektasi,
1: iya, ekspektasi kita. Karena kalau misalnya nih anak-anak milenial pasti ngomong, "Alah, kami dulu dicubit gak akan nurut gitu ya kan." Tapi sekarang, wah, kayaknya banyak banget pemberitaan-pemberitaan yang kayak bikin kita shock gitu Ustaz. Mungkin nanti kita akan ngobrolin lagi bagaimana caranya agar anak muda nih kedepannya mungkin bisa lebih tahu tadi ya, atau ubah habit tadi ya Ustaz ya. Itu juga sangat penting di Tema Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 FM Ditanya Ustaz.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap

Setiap 6 jam sekali, memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: ngobrol-ngobrol mengenai strategi generasi muda menghadapi masa depan nih Teman Pradua. Dan tadi bagaimana caranya kita bisa harus mengubah habit nih Teman Pradua, yang pasti habit ini sendiri juga bisa menentukan masa depan kamu di kemudian hari nih Teman Pradua. Seperti apa mungkin kamu dalam menyikapi sebuah permasalahan mungkin ya Ustadz ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan, bagaimana penyelesaiannya, atau bagaimana kedepannya mungkin dalam segi kayak karirnya, terus juga mungkin dalam hal bersosial juga nih Ustadz. Nah, kita kan tadi sudah ngobrolin sebuah habit yang memang harus diubah kalau memang itu tidak baik ya Ustadz ya. Terus bagaimana kita juga bisa harus percaya orang tua, yang kadang-kadang memang gak tahu kenapa ya, kalau anak muda tuh paling nolak banget kalau dikasih tahu gitu sama orang tua. Kayak denial banget nih Ustadz ya, kayak ngerasa ah kok sok tahu aja nih si orang tua gitu ya. Mungkin gimana nih Ustadz?
1: Oke, bismillah. Nah, kita coba lanjut dulu ke pembahasan di mana kan tadi kita udah bahas ya, kenapa sih mereka harus dengerin?
0: Iya.
1: Ya karena orang tua itu udah pulang dari kondisi itu dan mereka udah tahu gimana penyesalannya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kita bahas tadi, apa sih, bagaimana sih strateginya supaya mereka itu atau anak-anak muda sekarang ini biar lebih bisa tertata masa depannya. Nah, saya dulu ketika tahun 2002. Berarti udah lama banget ya, 24 tahun. Tahun banget ya, usia saya itu berapa. Nah, itu saya pernah ngikutin sebuah pelatihan dan baca buku yang dikarang oleh Marwah Daud Ibrahim, Mengelola Hidup, Merencanakan Masa Depan. Ini sebuah konsep yang menurut saya dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang, atau siapapun juga, dari dulu juga butuh. Mengelola hidup, merencanakan masa depan itu, dia sebetulnya lebih kepada bagaimana seseorang itu memanage dari day to day-nya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan pencapaiannya itu apa-apa. Nah, maka ketika saya remaja dulu, itu kan seringkali sebuah jargon menyampaikan bahwa success under 30. Standar kesuksesan orang itu under 30. Atau sebelum di usia 30 tahun. Dan itu saya pakai. Di mana pencapaian-pencapaian besar yang menurut hemat saya yang menjadi sebuah standarisasi dari kesuksesan seseorang itu adalah di usia 30. Ya udah, semua targetan itu saya tulis di usia 30. Di usia 30 sudah harus begini, sudah harus begini, sudah harus begini. Dan ternyata benar, dapat gitu ya. Nah, sekarang enggak lagi. Bahkan sekarang ini anak-anak itu sudah harus melihat bahwasanya sukses under 20. Di bawah 20 itu mereka sudah harus memiliki pencapaian-pencapaian tertentu. Nah, lalu kemudian seberapa persen sih anak-anak bergenerasi muda Indonesia ini membuat atau mereka itu memiliki planning masa depannya? Lo harus ngapain sih di usia 20, ngapain sih? Usia 25 ngapain sih? Pencapaian apa sih? Nah, hampir saya juga belum pernah meneliti ya. Mungkin sekitar 95% anak-anak di Indonesia tidak memiliki masa depan, tidak memiliki planning masa depannya seperti apa. Mereka lebih cenderung seperti air mengalir, yang ketika seandainya sudah mentok di sini, ya udah mentok sini, jalan sini. Nah gitu. Nah, maka menurut hemat saya, yang pada segmen yang kedua ini, yang ingin saya tekankan, yang pertama adalah, you harus punya map your life. You harus punya mapping your life. Artinya dia harus memiliki sebuah peta tentang perjalanan hidup dia. Kenapa sih harus memetakan kehidupan itu? Orang yang bok di apa namanya, yang sudah nulis perencanaan day to day aja masih gagal, apalagi yang enggak gitu.
0: Kayak kita misalnya map aja masih nyasar ya.
1: Masih nyasar gitu kan. Apalagi enggak memiliki map gitu kan. Nah, ini perjalanan aja orang sudah pakai Google Map sekarang. Masa lo hidup enggak pakai map kan, gitu aneh gitu kan. Nah, yang akan terjadi adalah nyasar kemana-mana. Mereka akan nyasar kemana-mana gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana sih? Ya, berarti yang pertama apa? Dia harus punya mapping mapping life.
0: Tujuan lah ya.
1: Dia kalau hanya tujuan enggak juga ya. Enggak cukup. Kalau tujuan ya semua orang punya tujuan. Tapi yang menjadi problemnya adalah bagaimana mereka menempuh tujuan itu, lewat jalan mana
0: jalannya
1: dia?
0: Jalannya yang penting ya.
1: Lewat jalan mana? Nah, maka yang disebut dengan map your life. Nah, ini mungkin segmentasi selanjutnya atau di episode selanjutnya kita bahas. Apa itu? tujuan saja nggak cukup. Kalau tujuan, semua orang punya tujuan. Mau jadi apa? Dokter.
0: Kaya.
1: Mau jadi apa? Mau jadi orang kaya. Mau jadi. Tapi how to nya kan nggak tahu.
0: Iya, iya.
1: How to nya nggak punya. Mereka nggak tahu gimana aja. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Terus sekolahnya gimana? Ngambil sih jurusan IPS. Kan nggak nyambung.
0: Gitu kan? Mau nyampe ke PN nanti nggak tahu tuh.
1: Mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tapi olahraga aja pemalas. Gak bisa.
0: Iya, iya.
1: Nah, maka sebetulnya yang harus dilakukan oleh mereka adalah dia tentukan apa yang mau dituju dia, dan dia tentukan how to-nya, bagaimana cara memperoleh itu, jalannya lewat mana.
0: Okay.
1: Nah, itu yang disebut dengan map. Nah, kemudian bagaimana cara mereka itu untuk menentukan mappingnya.
0: Okay.
1: Nah, maka jangan lihat sesuatu yang viral sekarang. Itu strateginya. Okay. Apa maksudnya? Apa yang lagi hit sekarang lalu kemudian tiba-tiba kita pengen jadi itu? Enggak. Enggak bisa. Kalau seandainya pada zaman saya, orang-orang pengen yang menjadi sebuah standar sukses itu adalah mereka bekerja di kantoran.
0: Betul.
1: Di usia saya. Kerja di mana? Kerja di kantor itu. Udah punya SK belum? Udah. Ah, itu bangga banget tuh. Tapi sekarang ini apa goalsnya orang? Orang pengen jadi pengusaha. Orang pengen jadi YouTuber. Jadi TikTokers dan segala macam. Ini sekarang nih. Nah, ternyata musim itu berubah. Nah, maka strateginya yang harus mereka lakukan adalah dia harus menganalisis, jika seandainya usianya sekarang ini 15 tahun, masa produktifnya anggaplah di usia 25 tahun. Dia sukses under 25. Di usia 25 tahun, apa kompetensi, apa skill yang dibutuhkan oleh orang-orang produktif di usia itu. 10 tahun yang akan datang. Lalu kemudian itu di mereka breakdown menjadi skill yang harus mereka latih pada hari ini.
0: Iya, benar-benar. Okay.
1: Jadi jika seandainya pada zaman 10 tahun yang akan datang, usia mereka anggap di sini hari ini 15 tahun. 10 tahun yang akan datang, skill yang dibutuhkan itu adalah tentang coding. Skill yang dibutuhkan adalah tentang digital marketing. Skill yang dibutuhkan adalah tentang desain grafis. Skill yang dibutuhkan tentang manajemen. Itu yang mereka breakdown. Itu yang mereka breakdown, dan itu yang akan mereka yang akan mereka latihkan setiap hari. Gitu. Karena apa? Karena hampir pendidikan kita dalam pandangan saya, mohon maaf. Pandangan saya itu berapa persen ya, juga belum diteliti sih ya, tapi kasat mata lah ya. Yang berdampak dalam kehidupan kerja kita paling 25% dari apa yang kita pelajari di bangku sekolahan. Itu pun kalau seandainya banyak, itu pun saya ngambil lebih rating yang gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di dunia kerja apa yang kita pelajari itu gak banyak yang kita bisa gunakan. Karena dia penyiar. Basicnya itu apa? Memang komunikasi ya?
0: Saya dulu awalnya ekonomi ya malah. Iya, nyemplungnya gara-gara ini sih sebenarnya apa ya? Nyari ini apa sih di semester 6 selesai mata kuliah semuanya, cari kerja sampingan, Ustaz.
1: Iya.
0: Akhirnya ketulusan.
1: Akhirnya ini yang menjadi profesi, accounting-nya hilang.
0: Iya.
1: Ekonominya hilang.
0: Betul.
1: Dan segala macamnya. Dan ternyata kenapa penyiar coba? Karena dari kecil suka ngomong kan? Suka ngomong, suka cuap-cuap dan segala macamnya. Itu kan sebetulnya. Nah, maka yang dibutuhkan itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang kita biasakan dahulu gitu. Makanya banyak sekarang ini orang sering bilangnya pengangguran berdasi gitu. Mereka sarjana gitu kan, tapi nganggur gitu kan. Apa sebabnya? Ya karena hanya mengandalkan yang ada di bangku sekolah, apa yang ada di bangku kuliah. Tapi mereka gak melihat apa skill-skill yang dibutuhkan. Nah, maka saya bagi menjadi dua hal. Menjadi dua. Ada yang disebut dengan basic life skill. Basic life skill itu adalah sesuatu yang, basic life skill itu maksudnya dalam terminologi saya adalah gini. Sebuah skill yang dasar yang wajib dimiliki oleh seseorang.
0: Itu yang paling mendasar.
1: Apapun profesinya. Apapun profesinya, mau jadi apapun dia, tapi basic life skill ini wajib dia kuasai. Dan hampir basic life skill ini tidak banyak yang mengajarkannya, termasuk di bangku persekolahan, bangku pendidikan.
0: Berarti dari kehidupan kita sendiri ya Ustaz?
1: Berarti memang dari kitanya yang harus berani mencari.
0: Oke. Okay.
1: Harus berani mencari. Mm-hmm. Apa yang di antaranya ya? Saya spill dikit. Mm-hmm. Nah, nanti kalau kebocoran nanti gak enak. Lama jam 12 kita pulang. Demen kan nanti ya kita di sini.
0: Iya, tapi ini juga tinggal 15 menit loh Ustaz. Enggak kerasa loh.
1: Kerasa, ya. Yang pertama adalah komunikasi.
0: Mm-hmm. Oh, okay.
1: Komunikasi. Bagaimana seseorang itu mampu mengkomunikasikan sesuatu.
0: Mm-hmm.
1: Apapun juga, apapun profesi dia, kalau dia tidak mampu mengkomunikasikan sesuatu, maka dia akan mengalami kesulitan. Coba lihat, mau jadi apa saja, dia gak bisa. Kalau orang yang lemah di dalam komunikasinya, dia punya produk bagus, tapi gak bisa menjual, gak bisa mengkomunikasikan, promosiin, dia selalu, akhirnya yang terjadi,
0: ya
1: jadi. Nah gitu. Nah ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya menjadi problem. Anak-anak tidak tahu apa yang diinginkan. Maka yang harus dilakukan oleh anak-anak sekarang ini adalah bagaimana cara mereka melihat yang akan kompetensi yang dibutuhkan di masa 10 tahun yang akan datang. Mereka breakdown menjadi activity mereka sekarang. Nah ini bukan hanya tadi Islam kan berbicara tentang hadis tentang ayat yang tadi saya bilang kan, tapi ternyata China lebih peka tuh. Salah satu tokohnya adalah Jack Ma. Kenal sama Jack Ma? Saya juga belum pernah kenal.
0: Tapi dengar
1: ya. Kita pernah dengar ya. Kenalan di mana orang hebat begitu? Kita ini siapa gitu? Jack Ma itu dia memiliki menurut pengamatan saya dia memiliki sebuah skill di dalam memprediksi dan memproyeksikan apa yang akan datang.
0: Wah. Oh. Keren.
1: Menurut hemat saya begitu. Dia memproyeksikan ini yang dibutuhkan. Nah ternyata bagi teman-teman anak muda, anak saya lah ya, karena sudah menjadi anak-anak saya itu atau generasi muda, itu sangat easy mengidentifikasi itu. Kita cukup bilang aja di ini ChatGPT,
0: sekarang
1: Google,
0: banyak
1: apa skill yang dibutuhkan 10 tahun yang akan datang. Itu keluar.
0: Keluar semuanya.
1: Bagaimana caranya kita mendapatkan skill ini? Keluar semuanya.
0: Betul.
1: Hanya butuh effort kecil saja untuk ngomong. Males ngetik, ya nggak apa-apa. Tinggal pencet aja. Yang penting
0: ngomong aja.
1: Yang penting ada paket data. Kalau nggak ada paket data ya sama aja.
0: Gak bisa juga.
1: Gak bisa juga gitu kan. Atau numpang wifi sebelah. Gitu kan.
0: Nah
1: kalau seandainya kita melihat bahwasanya mereka itu mampu memproyeksikan apa yang dibutuhkan di masa depan, itu akan lebih cepat. Sama halnya dengan analogi pertama tadi yang saya sampaikan. Kalau seandainya seorang pelajar itu mampu mengidentifikasi apa kisi-kisi soal yang akan diteskan di masa yang akan datang, ketika di ujian itu, maka pada saat itu dia akan lebih jauh lebih cepat sukses.
0: Benar.
1: Tapi kalau seandainya dia tidak mampu memproyeksikan apa skill yang dibutuhkan dengan datang, dia akan menjadi repot lah.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi repot.
0: Kemarin kebetulan juga ada yang anak muda juga Ustaz, kayaknya dia bisa memproyeksikan ke depannya dia seperti apa. Karena dari kayaknya dari kelas berapa dia bilang ya, dari kelas mungkin SMA kelas 1 dia sudah mulai mencari tahu skillnya, terus dia mulai belajar gitu Ustaz.
1: Iya. Nah kayak gitu tuh sebetulnya. Kayak gitu sebetulnya yang harus dilakukan gitu. Jadi memang harus dibagi. Nah kemudian selanjutnya yang perlu kita tekankan sama anak-anak generasi muda itu adalah you harus memiliki sebuah manajemen waktu yang tepat, yang bagus. Itu basic life skills itu. Kenapa saya bilang? Karena saya kan ada di sekolah namanya Sekolah Alam LHKO. Sekolah Alam LHKO itu teknologi diajarkan.
0: Bahkan, namanya alam tapi teknologi juga ada.
1: Diajarkan. Dan kemudian internet itu keseharian mereka sebetulnya. Karena ada sesuatu. Nah, dia ada dua hal nih terhadap nih bagi orang, ini pesannya buat orang tua lebih tepatnya. Teknologi bagi anak-anak. Nah, ini nih yang sangat penting. Salah satu yang dibutuhkan proyeksi di masa yang datang adalah penguasaan terhadap teknologi. Kalau anak-anak sekarang ini gagap teknologi, pasti dia akan bermasalah di masa depannya. Karena tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Sekarang aja tidak ada yang tidak menggunakan teknologi lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah orang tua pada takut ngasih teknologi sama anaknya. Takut ngasih handphone takut ngasih internet dan segala macamnya. Nah, saya memiliki pandangan terhadap teknologi dan terhadap internet, terhadap anak-anak ini. Dia ada yang disebut dengan imunitas gitu ya. Atau dibuang sama sekali, atau memang apa ya, diisolasi. Okay. Isolasi itu apa sih sebetulnya? Dibatasi ya. Bukan dibatasi, dipisahkan sama sekali. Padahal yang harus dikasih menurut saya diimunisasi. Imunnya yang harus diperkuat. Imunisasi gitu ya. Nah, kan mungkin bahasanya agak sedikit perlu pencernaan ini. Imunisasi, maksudnya bayi gitu kan. Yang terjadi adalah anak-anak itu diisolasi dari teknologi.
0: Yang sekarang ini terjadi sekarang ini. Yang seharusnya
1: diimunisasi.
0: Okay.
1: Campak dong. Bukan. Dikasih imunitas yang kuat dia terhadap ini. Nah, virus itu kan sebetulnya butuh tubuh kita, ya kan? Dan tapi kadarnya gitu ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Lalu kemudian kan dia untuk diperkuat, kita nggak bisa mengisolasi anak kita, bayi lah sederhananya. Kenapa diimunisasi, tidak diisolasi?
0: Biar dia tahan di luar gitu.
1: Karena dia tidak akan pernah mengisolasikan dirinya.
0: Ya benar.
1: Dia gak akan pernah terbebas dari sesuatu yang bersifat virus.
0: Iya.
1: Dia main kelereng, ada virus. Dia main karet, virus. Dia main dengan temannya, virus. Dia bermain dengan kucing, ada virus. Maka yang diperkuat adalah oleh bidan pada saat itu apa?
0: Tubuhnya,
1: imunitasnya, diimunisasi. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah sekarang, bisakah anak kita terisolasi dari ini? Wah, teknologi
0: susah kayaknya Ustaz.
1: Bukannya susah, bisa
0: juga
1: tinggal
0: ya?
1: Di hutan.
0: Aduh, jauh dong.
1: Maka anak kita jadi akan jadi anak primitif.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, dengan adanya konsekuensi di mana mereka itu dengan teknologi akan berbaur dan dia akan bersentuhan setiap hari, maka yang harus dikasih oleh orang tua adalah dia tidak bisa mengisolasinya, tapi dia harus memberikan imunisasinya.
0: Okay.
1: Bagaimana untuk cara memberikan imunisasi? Datang ke klinik kita.
0: Aduh, itu imunisasi apa ya dok?
1: Nah, itu ada triknya sih sebetulnya. Gimana cara memberikan imunitas ini? Meskipun imunitas terhadap teknologi, internet dan segala macam ini, dia memiliki kadar vaksin. Kadar vaksin itu ada yang sebentar dia sudah mempan. Ada yang sekian kali vaksinnya harus berulang-ulang. Nah, dia sama seperti itu, sama. Logika sederhananya sama kayak imunitas. Karena kita tidak akan pernah bisa mengisolasi anak-anak kita itu atau generasi muda itu dari teknologi.
0: Karena memang udah zamannya kayak saya.
1: Karena udah memang zamannya, tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Kita kalau enggak menggunakan teknologi bisa enggak? Contoh orang jualan aja, siomay aja. Orang jualan cireng gitu ya.
0: Cireng.
1: Saya juga gak tahu apa.
0: Aci digoreng.
1: Nah, kemudian kalau dia gak menggunakan teknologi bisa dijual dengan bagus gak? Gak bisa. Apakah mengharapkan orang akan datang ke outletnya aja? Enggak. Orang sudah pakai merek-merek pay tertentu, food tertentu. Dengan menggunakan jasa online dan sebagainya. Itu kan teknologi.
0: Iya, betul.
1: Menjual apa saja. Sekarang berdasarkan dari informasi data yang kita terima, Tanah Abang itu sudah mulai sepi.
0: Iya benar, kan udah berapa tahun yang lalu ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Jadi ini
1: jadi berita. Nah, apa masalahnya? Karena disebabkan karena teknologi. Orang sudah pada jualan online semua. Orang jadi dropshipper. Orang jadi affiliate. Betul. Orang jadi agensi. Orang jadi ini dan segala macam. Tidak perlu buka toko lagi. Ngapain lagi buka toko? Toko di Tanah Abang. Orang sewa dulu. Pengunjungnya aja juga gak ada kan gitu. Udah mulai sepi.
0: Pengunjungnya dari tempat tidur aja udah bisa check out. Iya.
1: Dan itu benar di sekolahan saya. Di asrama itu setiap hari ada 5 paket yang datang. Padahal mereka itu gimana? Mereka gak pegang handphone. Tapi bagaimana cara mereka ini kayaknya? Nah ternyata kan teknologi.
0: Gak
1: bisa kita isolasi gitu. Nah ini menurut hemat saya yang harus diinginkan. Wah, tinggal 3 menit lagi.
0: Iya benarnya Ustaz.
1: 3 menit lagi.
0: 7 menit lah.
1: Oke. Ada pertanyaannya gak gitu? Biasanya ada pertanyaannya.
0: Ada nih satu sebenarnya Ustaz. Tunggu ya, kita lihat nih. Dari ada Dinda. Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam.
0: Ustaz, sesungguhnya saya sebenarnya agak sedikit cemas untuk menghadapi masa depan nih Ustadz. Saya ini orangnya tipikalnya adalah overthinking katanya. Terus bagaimana nih caranya untuk menghilangkan ini, karena apa-apa selalu langsung berpikiran yang kemana-mana nih Ustadz. Kayaknya saya juga sulit untuk memilih apa yang terbaik untuk saya gitu.
1: Bukan hanya Dina yang overthinking, gue juga. Saya juga tipikal orang terpikir. Overthinking. Saya termasuk orang yang overthinking. Mm-hmm. Berarti saya lebih bisa menjiwai menjawabnya. Ah
0: tuh, benar tuh kayaknya tuh.
1: Satu, orang overthinking itu bisa diobati ketika dia tidak pernah sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dia sendiri punya banyak waktu luang sendiri. Disitulah overthinkingnya muncul. Maka orang overthinking dia harus memiliki banyak aktivitas yang membuang dari waktu dia berpikir secara sendiri.
0: Okay.
1: Ngobrol, habiskan waktu dengan teman. Ya.
0: Okay.
1: Ya, kemudian, nah kemudian lihat temannya, circle-nya lihat, circle-nya lihat itu adalah dengan siapa kita berteman, karena dalam hadis almaru ala dini khalili. Ya, seseorang itu tergantung dari bagaimana lingkungan dia. Ya kan? Okay. Teman kita. Bagaimana teman kita itu sangat memberikan pengaruh besar sama kita. Jadi bagi orang overthinking yang harus dia lakukan adalah menyendiri. Yang harus dia hindari adalah menyendiri.
0: Oh, itu harus dihindari banget.
1: Jangan
0: ya?
1: Sampai dia menyendiri berpikir sendiri, jangan.
0: Okay.
1: Jadi kalau Anda overthinking, ya Anda harus punya banyak teman. Dan harus ngobrol, ada aja diobrolin dan segala macamnya. Sehingga apa? Sehingga pikiran Anda itu tidak terini. Saya kalau saya tipikal orang overthinking.
0: Okay. Jadi apa aja diceritain ini Ustaz? Ceritain aja gitu.
1: Ceritain aja. Penting ngobrol aja. Yang penting jangan ada yang pikiran yang masalah galau-galau. Nah, kemudian cari circle-nya yang dia itu tidak overthinking juga, atau yang toxic, atau pesimis ya. Lah.
0: Nambah panas gitu ya.
1: Panas gitu. Jangan. Cari orang-orang yang bernuansa positif dia. Ya udah, bertemanlah dengan orang-orang yang nah, saya juga sering kan mengalami ketika ada tim saya yang dia itu, bagaimana kalau kita begini? Ah, dia udah banyak alasan, ya udah saya tinggalin. Dia udah enggak usah ngobrol. Kamu bukan yang ngobrol. Saya enggak akan banyak ngobrol sama orang itu. Terus saya hanya bisa ngobrol, dan saya akan pilih teman ngobrol yang dia itu lebih berpikiran positif. Ya udah, gimana kalau saya begini? Oh ya, ya ya. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya dia sudah bilang, "Ah, enggak bisa nanti gimana?" Aduh. Kalau bagi orang overthinking itu menjadi masalah berat di dia.
0: Tambah banyak ya yang mau dipikirin.
1: Wah, bukan tambah banyak lagi.
0: Bertumpuk ya.
1: Bertumpuk dia gitu. Iya, okay. Jadi bagi Dinda, cari banyak teman beraktivitas yang lebih berpikiran positif. Dan hindari sendiri-sendiri. Apalagi melamun. Nah itu udah jangan.
0: Mungkin ngobrol terus sampai capek kali ya.
1: Ngobrol sampai capek, udah tertidur ngobrol gitu.
0: Iya.
1: Nah makanya bagi orang overthinking seperti saya, itu tidur gak bisa diem, gak bisa gak ada bunyi-bunyi. Saya kalau tidur, TV harus nyala.
0: Oh, biar atau, kebagi nih pikirannya.
1: Bukan kebagi, biar saya tidak pernah berpikir bahwasanya apa yang saya pikirkan itu lebih mendalam. Ya udah, ketika saya udah mulai pikirnya ini ada berita tentang Iran gitu. Yaudah itu masuk gitu. Atau ada sesuatu yang apa gitu.
0: Berarti biar ada mengganggu lah istilahnya.
1: Benar. Itu salah satu alasan saya kenapa sampai meskipun saya enggak tahu ya secara kesehatannya itu merusak atau enggak, tapi yang jelas itu yang buat saya lebih nyaman gitu.
0: Lebih baik rasanya
1: Lebih baik rasanya. Ketimbang menjelang tidur. Kan kita pas rebahan itu enggak otomatis plek.
0: Iya, benar.
1: Langsung tidur enggak kan?
0: Pasti ada
1: lamunannya gitu ya. Kalau si aneh lamunannya itu diikutin, bisa 3 jam gak tidur-tidur.
0: Jadi lewat jam tidurnya ya.
1: Iya,
0: oke deh Dinda, mudah-mudahan nanti ketemu teman yang, mudah-mudahan teman-temannya sekarang itu baik gitu. Amin. Ya. Jadi bisa sharing, pokoknya mungkin pilih juga teman yang benar-benar bisa nyimpan rahasia kali ini Ustadz ya.
1: Oke, iya itu benar, pasti itu.
0: Karena kadang-kadang kan kalau memang kita tuh biasanya katanya sih kalau overthinking itu banyak kayak nyimpen, takut ngeluarinnya Ustaz. Takutnya nanti dia hujat atau apa, gitu aja cemen gitu. Takut juga. Mungkin karena tinggal 2 menit lagi nih Ustaz, terakhir deh kayaknya pesan untuk generasi muda nih, setelah tadi kita lumayan panjang nih obrolan kita, mulai dari kita harus percaya sama orang tua. Jadi mulai dari sekarang nih teman produk, ternyata orang tua itu sebenarnya gak mau kita seperti dia mungkin dulunya, penyesalan, benar, seperti benar. Itu ya. Dan kita juga harus punya lihat diri kita besoknya mau jadi apa, mulai dari sekarang dipelajari ya Ustadz ya. Jadi apalagi nih yang harus kita perbaharui dari diri kita sendiri.
1: Baik, teman-teman, yang ingin saya sampaikan di akhir, di menit kedua terakhir ini adalah menit kedua terakhir, dua menit terakhir maksudnya adalah pertama, yang menentukan masa depanmu itu dirimu sendiri, bukan orang lain. Bagaimanapun juga orang lain nasihatinnya, tapi jika kamu gak bisa berubah, kamu gak akan bisa. Dan yang akan merasakan senangnya dirimu sendiri. Orang lain nasihatin kamu sampai berbusa-busa dan kamu sukses, ya yang sukses buat dirimu sendiri. Paling lu bagi sedekahnya buat orang itu. Nanti gitu kan. Kalau seandainya orang lain itu nasihatin kamu dan kamu gak dengerin apa-apa dan segala macamnya, yang akan sengsara dirimu sendiri. Paling orang lain itu yang akan kamu susahkan sesudahnya.
0: Iya
1: kan. Maka kalau seandainya kamu itu mau untuk lebih senang, maka saya ingat quote-nya Helmi Yahya. Apa itu? Orang sukses itu tidak santai. Orang santai itu tidak sukses. Maka beraktivitaslah yang positif dan rencanakan. Kenapa harus rencanakan? Karena orang yang sudah punya rencana aja masih gagal. Apalagi kamu yang gak punya rencana. Orang pakai Google Map aja bisa nyampe nyasar ke sawah. Apalagi gak pakai Google Map gitu kan. Nah maka itu dia alasannya. Gak usah dulu deh lihat perintah-perintah agama gitu ya. Kan kalau berbicara tentang Al-Quran itu kan ya orang yang punya iman besar gitu. Ya kita kan belum ini. Ya kita ngobrol biasa aja dulu. Gitu
0: secara
1: ya.
0: global aja gitu.
1: Ya, nah gitu dia.
0: Iya. Jadi makanya juga kadang-kadang orang juga kayak nyiapin ada plan A, plan B, gitu-gitu ya. Bener. Karena itu sangat penting. Ya. Apalagi kalau nggak punya plan, wah, mau kemana nih arahnya? Nggak tahu lagi nih. Oke, teman-teman berdua, semoga ini bisa menjadi apa ya, panduan lah untuk kita nih sebagai generasi muda. Apalagi sekarang kan juga zaman udah semakin canggih nih, teman-teman berdua. Tentunya apa ya namanya, untuk kerjaan sendiri, untuk masa depan sendiri ini pasti banyak sekali hal-hal yang baru juga, yang gak kayak dulu tuh yang memang masa depan ya kerja kantoran, dapat gaji bulanan. Nah kabarnya sekarang juga ada kerja yang mingguan aja udah dapat berapa juta gitu ya Ustadz ya. Remote. Jadi remote bisa di mana-mana katanya, bisa sampai di luar negeri kerjanya. Jadi untuk kita juga, kalau kamu bisa memahami diri kamu seperti apa dan dipelajari dari sekarang, tentunya masa depan akan sangat mudah lah dicapai, itu juga tanpa rasa cemas dan tidak ada ragu-ragu lagi untuk menggapai di masa depan. Terima kasih Ustadz.
1: Oke, terima kasih.
0: Semoga teman berdua juga semuanya sama-sama kita bisa merubah diri. Habit tadi awalnya habit itu sangat penting nih teman berdua untuk diubah, supaya nanti ke depannya bisa tahu nih kamu seperti apa. Minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang seru-seru banget di Tanya Ustadz nih teman berdua. Makanya kamu dengerin terus Tanya Ustadz setiap hari Jumat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di episode sebelumnya.
1: 40 meter abang bilang gini, bisa nih masuk ke pekan olahraga pekan olahraga.
2: Dia pemain yang berbakat, tapi nggak potensial.
3: Tertempa di klub besar, artinya kalau disatukan lagi dalam sebuah timnas itu lebih mudah sebenarnya.
2: Itu dia jawaban yang sebenarnya. Yang membedakan itu individualnya, bagaimana dia mencari motivasi dan strategi. Kadang-kadang pertanyaan Anda pinter nih.
3: Saya

0: Cie, balik lagi di Ballcast, Football Podcast, masih bareng Dito
1: dan saya Amran Syarifuddin, dan kita punya guest star kita hari ini
0: ada
2: Dinda.
1: Ini tumben-tumbennya nih di Ballcast nih ada cewek nih.
0: Iya, karena katanya Dinda banyak tahu tentang sepak bola. Kita tanya nih kan.
2: Aku akan mewakili perempuan. Enggak ya? Mewakili perempuan-perempuan dengan...
0: Oh iya, iya.
1: Kayaknya mending cewek deh ya, jangan perempuan.
2: Jadi
1: kayak Kartini banget gitu kan.
2: Aku akan mewakili cewek-cewek dalam ajang Pildun 2020.
1: Gua aja gak pernah ngomong Pildun loh. Dia bisa-bisa deh yang Pildun.
0: Tapi apa-apa kan? Gak boleh ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, biar jelas gak apa-apa lah itu.
1: Pildun bukan pilihan dunia, bukan?
0: Iya, pilihan dunia.
2: Kalau Pildin, pilihan Dinda.
1: Asik. Baru mulai udah gimmick dia. Tapi emang seru loh. Kalau bicara bola kadang-kadang ngomong bola tuh sama cewek kadang-kadang suka gak nyambung kan.
0: Iya. Tapi justru Piala Dunia itu bukan hanya cowok-cowok aja.
2: Iya sih.
0: Vibes-nya terasa
1: di cewek-cewek.
0: Cewek juga banyak yang mungkin nonton bareng gitu.
2: Iya betul.
1: Tapi setuju gak guys kalau ngomongin bola tuh gak cocok buat cewek?
0: Kenapa?
1: Gak setuju kan? Mestinya harus kan?
3: Harus dong.
2: General kan?
1: General kan?
2: Lakunya cewek dan cowok kan?
0: Iya.
2: Sesuai kesukaan aja.
0: Iya. Dinda emang suka bola?
2: Tidak.
0: Kalau itu ngapa? Tapi ya. Dinda tahu bola?
2: Tahu.
0: Sedikit. Tahu sepak bola. Kapan pertama kali nonton Piala Dunia?
2: 2010 ya?
0: Oh yes.
2: Enggak, itu nonton dikit-dikit aja tapi ya.
1: Udah lahir, serius.
0: 2010.
2: Ya Allah, aku bukan gen alpha bang.
1: 2010, berarti 14 tahun yang lalu ya.
2: Iya, aku SD.
0: Oh, sama-sama. Pas apa?
1: Dia belum apa-apa, udah ngomongin sama aja ya guys. Berasa dia tuh satu umur.
2: Tapi waktu itu kan lihat Messi.
0: Oh iya, lagi rame-ramenya, lagi ininya Messi, lagi naik-naiknya.
1: Berarti 2012 ya.
0: Iya, 2010 itu
1: 2010. Oh, Piala Dunia.
0: Apa? Afrika. Afsel.
2: Ya, Samina-mina ee.
1: Waka-waka ee.
2: Iya kan?
0: Ayo, Din. Katanya apa lagunya? Apa katanya? Flashback.
2: Enggak bisa.
3: Lagunya hafal Din
0: ya. Oh iya, hafal kan? Coba, Samina-mina.
1: Oh, penyanyinya siapa?
0: Siapa penyanyinya?
2: Shakira.
1: Oh, iya. Bukan gitu. Shakira kamu lupa.
2: Wah,
0: saya kira.
2: Aduh.
0: Okay. Ya, maklumin ya. Ini jokesnya agak
1: ya beda ya.
0: Apa?
2: Piala Dunia itu 2022 kan?
1: 2022 benar.
2: Benar ya? Iya.
1: Setiap berapa tahun sekali Dinda?
2: 4.
1: Empat.
2: Iya, betul kan?
1: Tapi enggak selalu sih, karena ada yang cancel juga karena Piala Dunia. Bukan karena perang dunia.
2: Oh, karena perang dunia. Oh, itu udah
1: iya, sampai 8 tahunan ya.
0: Jadi sampai mana kamu tadi googlingnya?
2: Sampai Argentina. Sampai Argentina yang memenangkan.
0: Berarti Dinda pertama kali nonton itu pertandingan apa? 2010 pertandingan antara negara dengan negara apa? Di mana nontonnya?
2: Pokoknya ada Messi lah.
0: Iya.
1: Argentina dong.
0: Messi, negara apa Messi?
1: Enggak disebutin.
0: Iya.
1: Bocor.
0: Saat itu klub Messi apa? Ayo.
2: Arsenal.
0: Iya. Pinter Dinda. Kenapa masuk bola kamu ya?
1: Aduh, sebenarnya ini podcast buat ngejebak Dinda gimana nih
2: sih? Iya,
0: tapi benar loh.
2: Tapi kalau gitu aku revisi ya. Aku tidak mewakili perempuan-perempuan cewek-cewek ya.
0: Messi itu dulu di MU.
1: Nama aja rusak. Maaf ya Din, tapi aku luruskan ya. Waktu itu Messi di tahun 2010 masih main di AS Roma.
2: AS Roma. Iya. Itali.
0: Makanya kamu googlingnya yang benar.
2: Iya, maaf ya.
1: Aku sih berharap nanti editingnya bisa diubah. Gak boleh klarifikasi. Tapi Din, kalau di para kayak kalangan cewek itu pernah ngomongin bola nggak sih sebenarnya?
0: Iya, pernah kali ngomongin bola sama teman-teman tongkrongan?
2: Jarang sih.
1: Jarang.
2: Tergantung ya mungkin ya. Ini kan di circle aku ya. Circle aku sih jarang ya.
0: Jadi kalian ngomonginnya apa?
1: Apa biasanya? Pasti kuliner.
0: Maksudnya ada bola
2: iya,
0: gitu.
2: Kafe. Kalau olahraga
0: pemain mungkin pemain yang ganteng gitu atau apa?
1: Kan banyak yang ganteng, Din.
0: Iya.
2: Satu-satu. Ada sih kalau pemain yang ganteng.
1: Kan tersebab kenapa pemain bola itu menjadi sorotan perempuan biasanya pertama karena gajinya tinggi.
0: Iya, tuh.
1: Semuanya pada kaya, punya mobil keren-keren. Yang kedua karena mereka rata-rata ganteng.
0: Posturnya juga bagus kan.
1: Posturnya juga bagus,
0: ya, bagus.
2: Kan? Tapi kan stigmanya ini.
0: Apa?
2: Ngomongin stigma ya.
0: Apa?
2: Stigmanya playboy enggak? Playboy enggak sih?
0: Astagfirullah, Din. Enggak semuanya gitu, Nak.
1: Enggak lah.
2: Iya, ada kayak David Beckham ya.
0: Iya, pasti ya tuh.
2: Iya. Ronaldo?
1: Messi enggak, Ronaldo dia enggak sih.
0: Iya.
1: Totti sih ya.
0: Iya. Totti. Dina nengok yang mana tuh? Siapa?
1: Nengok siapa?
2: Itu loh. Siapa ya? Brazil. Siapa?
0: Siapa Brazil?
2: Neymar.
0: Siapa?
2: Ya Neymar, Neymar ya. Neymar, ya Neymar.
1: Serius Neymar?
0: Iya.
2: Iya gak sih bad boy gitu.
0: Ah, tapi kamu
1: bad boy atau playboy sih sebenarnya dia?
2: Iya kan itu deket ya.
1: Oh, oh iya, iya. Brazil
3: bilang ke Bang ini.
0: Apa tuh?
2: Deket ya.
0: Tapi kamu suka gak dengan pemain-pemain bola kayak gitu? Maksudnya
2: ada yang ganteng kan? Yang baru-baru kan?
0: Siapa?
2: Dybala.
1: Dybala.
2: Ada dia yang tapi yang spesifik rambut panjang ya?
1: Iya.
0: Gondrong.
1: Tahu enggak Dinda gimana kalau selebrasi Dybala? Iya, selebrasi.
0: Gimana? Coba gimana?
1: Kalau di zoom
0: kasih tagol, coba gimana?
3: Iya, kalau di tagol.
2: Aduh kayak aja. Met astagfirullah.
0: Gini enggak?
2: Gini. Oh, gini.
1: Dybala. Ini loh bajunya, AS Roma loh.
2: AS Roma lagi ya? Jangan-jangan aku dan AS Roma itu ada keterikatan, ketertarikan ya.
0: Ayo.
1: Yeah. ASR aja mending.
2: ASR?
1: Amran Sarifuddin.
0: dia masih mikir Maksa. Messi di AS Roma.
1: nunggu di menurut editor ya.
2: Ini salah, Kak.
0: Enggak, ini betul.
2: Salah.
0: Betul, nanti aja kalau udah tayang Dinda lihat.
2: Jadi yang bener apa?
0: Ya nanti lah Dinda
1: nanti tayang, ditunggu ya. Dibenerin sama Om Dani.
0: Jadi nggak pernah nih ngobrol-ngobrol tentang sepak bola sama teman atau mungkin sama teman cowok?
2: Ya itu tahu Dybala.
0: Oh iya, nggak pernah ngobrol yang lain gitu. Pas Piala Dunia mungkin. Kamu ngerasa apa sih ketika Piala Dunia vibes-nya kayak mana sih kalau cowok-cowok pasti vibes-nya wah senang nih. Mm-hmm. Ini beli jersey segala macam. Mm-hmm. Kalau Dinda gimana?
2: Biasa aja sih. Nggak senang hype-nya karena banyak selebrasi ya, tiba-tiba kayak ada perayaan baru lah rasanya gitu.
1: Tapi kayak non-bar, nonton bareng temen-temen gak pernah gitu ya? Non-bar atau ngeliat orang non-bar di kafe?
2: Mungkin tahun ini.
0: Serius? Tahun ini ya.
2: Sama RRI.
1: Kalau misalnya mau tahun ini ikut non-bar, mau, gak harus RRI dong. Sama teman-teman kos juga boleh.
2: Boleh ya, iya.
1: Cuma kira-kira mau dukung tim apa nih?
2: Argentina lah. Indonesia kan gak masuk.
0: Tahu deh.
2: Aku dukung Jepang.
0: Oh iya.
1: Jepang emang lolos. Jepang lolos. Serius.
2: Kan langganan kan? Langganan lolos kan?
1: Enggak sih. Berapa per bulannya? Hah? Dia langganan kan?
0: Premium. Dia premium.
2: Tapi kemarin waktu Indonesia berusaha masuk, itu aku cukup ikutin sih. Karena kan rame ya.
1: Oh, ngalahin Jepang 1-0. Kamu tahu enggak?
2: Iya, itu.
1: Di Istora Senayan Jakarta.
2: Karena dengan pelatih siapa?
0: Waktu itu.
2: Patrick bukan?
1: Enggak dong.
0: Belum.
2: Bukan ya?
1: Masih
2: STY.
1: Masih ya.
2: Tahu.
1: Panjang STY.
2: Sinteyo.
1: Oh,
2: tahu dong itu. Kalau yang masih
1: lokal. Untung dia enggak ngomelin Sinchan dia bilang gitu. Rusak banget ya.
0: Berarti pemain favorit Indonesia siapa kamu? Yang suka.
2: Siapa ya? Bambang.
1: Yang penting kepertanyaannya bener loh.
0: Iya sih, iya.
1: Dia kan enggak bilang yang sekarang.
2: Kan sekarang tuh banyak yang naturalisasi. Ya, jadi agak kurang tahu deh selain Arhan.
0: Oh, weh.
1: Tapi Arhan sekarang udah single ya?
0: Iya.
2: Udah pacar.
3: Itu pacar ya?
2: Kameramen marah nih. Bentar lagi kamera tuh balik nih.
1: Bok diganti jangan Arhan.
0: Siapa kayak gitu?
1: Amran sama teman.
0: Amran Pratama.
1: Maksudnya.
0: Oh, ya kalau ceweknya gitu ya, sukanya
2: iya,
0: Arhan.
2: Iya, yang pokoknya yang
0: Rido.
2: Oh, Rizky Rido.
0: Rido Omar.
1: Aku udah tahu pasti ujungnya ke situ ya.
0: Rido
1: Ilahi sekalian ya. Tahu-tahu di sinetron.

0: Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.
1: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

fly to. 88.4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, masih malam hari ini dengan lagu-lagu spesial dan juga nanti dengan informasi yang seru-seru juga yang bisa apa ya ngebuat kita itu menjadi tadi kayaknya sejalan aja sih dengan obrolan kita ditanya Ustadz tadi ya. Bagaimana strategi kita untuk menghadapi masa depan nih teman berdua. Jadi banyak hal yang memang harus kita persiapkan, mulai dari mental pribadi kita, habit kita. Wah, kayaknya itu memang harus di apa ya, dibentuk. Kabarnya malam menjelang tidur atau juga di bawah alam sadar ketika tidur nih teman berdua adalah waktu yang tepat untuk kamu merubah mindset kamu menjadi sesuatu yang baik nih teman berdua. Nah makanya nih sebelum kamu tidur, nah dia mau ngasih beberapa informasi nanti bagaimana kita menghadapi hari-hari mungkin dengan kestabilan emosi terus juga dengan mental yang siap ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di 88.4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
8: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

kamu. Nah, teman berdua ya, malam ini ku sendiri, bukan ya. Nah, malam ini Nadia mau ngajak kamu nih, teman berdua, untuk yang bagi kamu nih yang kewalahan ya memanage waktu. Padahal sebenarnya manage waktu itu bisa meningkatkan produktivitas. Yang pasti dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan. Wah, kayaknya menoh diri sendiri nih. Jadi biasanya teman berdua dalam kegiatan sehari-hari, kita tuh memang gak bisa lepas lah ya dari yang namanya adalah sesekali menunda-nunda gitu, teman berdua ya. Jadi pekerjaan yang sering kita tunda-tunda ini hingga menumpuk yang akhirnya tidak kunjung selesai. Jadi dengan menunda-nunda pekerjaan bisa menjadi masalah yang banyak orang sampai saat ini masih merasakan ini, teman berdua. Jadi itulah sebabnya kita tuh perlu banget untuk meningkatkan produktivitas selama bekerja atau juga beraktivitas, teman berdua tentunya. Dan jangan kalau misalnya langsung bisa dikerjain, kerjain sih. Ini kayak nyeramahin diri sendiri nih. Jadi teman berdua, mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa kayak Nadia banget gitu ya. Jadi kayak ini kerjaan kok gak ada habis-habisnya ya. Dan itu disebabkan karena pernah menunda satu pekerjaan dan padahal besok itu juga harus ada kerjaan yang harus diselesaikan. Tapi kerjaan kemarin itu belum selesai. Nah, jadinya kan tambah bingung nih, teman berdua. Salah satu cara meningkatkan produktivitas dengan membuat strategi manajemen itu sangat baik. Jadi seperti yang dilansir dari slack.com nih, teman berdua. Strategi manajemen waktu itu sudah terbukti untuk agar kita tetap fokus, memberikan prioritas tugas juga. Dia meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terus juga selain itu, teman berdua, manajemen waktu juga sangat penting untuk mengatasi burnout ketika kerja. Karena ngerasa kayaknya gak habis-habis kerja nih, teman berdua. Jadi manajemen waktu yang efektif bukan hanya tentang menyelesaikan lebih banyak pekerjaan, tapi juga bisa membantu kita untuk mengurangi stres, meningkatkan motivasi, dan juga bisa meluangkan waktu untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas selama kerja nih, teman berdua? Ada tipsnya untuk kamu. Tapi nanti, dengerin dulu nih beberapa single yang sudah Nadia siapkan untuk teman berdua. Seperti yang satu ini, ada single miliknya Blackpink bersama Selena Gomez, Ice Cream. You

0: cream.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Woi woi, tolong, airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang?
4: Woi, lo orang ngapain? Woi, tolong laptop gua.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Agatha Mamredo ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa memanage waktu untuk bisa lebih produktif lagi. Dan yang pasti nih teman Mamredo, kita bisa apa ya, merinci tujuan agar mudah dikerjakan nih teman Mamredo. Jadi selama kita bekerja, kita perlu untuk membuat daftar nih apa saja yang akan dikerjakan. Karena itu bisa membantu kita agar pekerjaan tetap terorganisir dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi setelah membuat list tugas, kita juga bisa langsung menguraikan dari tugas-tugas yang kompleks. Jadi kalau misalnya suatu tugas itu membutuhkan waktu berjam-jam atau juga berhari-hari untuk diselesaikan, maka dengan merinci tujuan itu bisa membantu kamu untuk menyelesaikan tugas tanpa hambatan. Dan sebelum memulai pekerjaan teman berdua, kamu bisa tingkatkan fokus dengan mengerjakan tugas tertentu selama waktu yang sudah ditentukan. Teknik ini bisa disebut dengan namanya Pomodoro, itu nama ini ya, nama apa sih namanya, perumahan ya. Pomodoro, yaitu memberikan waktu fokus yang berdurasi 25 menit dan diikuti istirahat 5 menit teman berdua. Jadi kalau kamu memulai teknik ini, Pomodoro ini bisa dilakukan dengan memilih tugas yang penting terlebih dahulu untuk dikerjakan.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

sebenarnya kalau niatnya ada, pasti tentu semua itu bisa terorganisir lah, bisa terkendali gitu ya. Tapi kalau misalnya niatnya memang udah setengah-setengah, bahkan kayak memang gak niat, ya banyak hal yang tertunda di teman peradua. Jadi kamu harus bisa menentukan batas pada setiap tugas kamu, karena namanya tugas kalau gak dikasih batasan waktunya, itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, karena kita cenderung menunda-nunda nih teman peradua. Terus kita juga lebih mudah untuk teralihkan atau juga terdistraksi ya, bahkan meremehkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Agar mengelola waktu dengan baik, perlu tetapkan batasan waktu, misalnya 30 menit untuk mengerjakan apa, 45 menit mengerjakan apa. Karena selain spesifik, tentunya kita juga bisa memberikan waktu yang lebih realistis dan terstruktur dalam mengerjakan tugas-tugas selama beraktivitas.

Teman terbaik kamu masih dibagi-bagi, bahas kini, bahas gitu. Dan bagaimana agar kita bisa memanage waktu nih, yang gampang-gampang susah sebenarnya butuh niat aja sih kalau mau manage waktu ya. Karena

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
0: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit. Cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

kita memprediksi guys, sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Dan semoga kita sama-sama bisa memperbaiki niat ya. Karena kalau gak dari sekarang itu memprediksi gue, wah kacau banget. Nanti bakal keterusan, terus akhirnya bisa banyak hal yang akhirnya terbengkalai di teman berdua. Dan yang pasti untuk teknologi sendiri nih teman berdua terkadang suka mengecohkan kita. Jadi menggunakan teknologi saat bekerja sebenarnya membantu banget ya, tapi juga harus bisa meminimalisir dengan hal-hal yang malahan jadinya membuang banyak waktu nih teman berdua. Jadi gunakanlah teknologi untuk kamu beraktivitas, untuk bekerja, untuk meningkatkan produktivitas ya. Seperti mungkin kamu memanfaatkan kayak fitur AI-nya, terus juga bisa aplikasi kayak apa ya, banyak sekarang ini aplikasi-aplikasi yang baru tapi bisa meningkatkan produktivitas. Terus juga kreativitas juga banyak nih teman berdua. Jadi dengan memanfaatkan teknologi selama kita produktif, itu bisa lebih cepat menyelesaikan dengan hasil yang optimal ya. Jadi kerjakan tugas yang penting terdahulu, lakukan evaluasi setelah bekerja nih teman berdua. Dan kalau misalnya bisa diselesaikan langsung, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda pekerjaan itu bisa diatasi dengan menerapkan niat dan juga manajemen waktu yang efektif dan juga terstruktur nih teman berdua. Jadi dengan manajemen waktu, tentunya kita bisa merinci tujuan menjadi langkah-langkah kecil, menggunakan teknik seperti tadi ada namanya Pomodoro, itu menetapkan batas waktu yang jelas ya, dan manfaatkan teknologi sehingga pekerjaan kamu bisa diselesaikan dengan lebih fokus dan juga efisien. Selain itu juga teman berdua, memprioritaskan tugas penting dan rutin melakukan evaluasi itu juga bisa meningkatkan produktivitas kamu, sekaligus juga bisa mengurangi stres ya, itu intinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman berdua, dan silakan istirahat. Kalau masih mau lanjut boleh, setelah ini ada Jazz Music. Nah, dia siapkan lagu-lagu spesial untuk menemani kamu teman berdua sampai tengah malam nanti. Tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan besok silakan kembali untuk mendengarkan program Madu Pekan Baru jam 5 pagi sudah dimulai dengan Jazz Music nih teman berdua. Dan besok nanti hadir kembali menemani kamu jam 11 ya. Di Produa Hitlist sesi kedua dan juga beberapa program spesial di weekend, tepatnya dari Sabtu ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia mendengarkan RRI Program Madu Pekan Baru, tidak hanya bersama Nadia tapi tadi ada siapa ya pagi ya, tadi ada Lili, terus ada Tifa dan juga bareng Nadia malam hari ini. Besok pagi kamu akan ditemani sama Gibran. Wow, seru banget pasti ya. Selamat istirahat teman berdua. Selamat apa ya? Selamat, pokoknya selamat menjalankan kehidupan yang baik. dan pokoknya sama-sama kita terus meningkatkan kinerja yang baik. Produktivitas yang baik juga, yang lebih kreatif, karena masa depan seperti tadi kita sudah diobrolkan, ditanya Ustadz ya, masa depan itu kita gak bisa nebak nih teman berdua. Jadi kamu tentukan dari sekarang, jangan random aja, jadi pastikan juga tujuannya dan biar kamu tahu jalannya gitu. Oke, Nadia pamit sekali lagi teman berdua, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa besok. Bye bye.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas kursi alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh Ren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Perlulah inspirasi.
1: Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

teman Produe. Selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 8 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produe, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Luah, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada tiga pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan tiga hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari sejak hidup mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh my God. Produa FM. Teman.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, kehadiran

Jalan tol Trans Sumatera atau JTTS tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas JTTS, PT Hutama Karya Persero Hutama Karya terus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan rest area memiliki peran strategis sebagai simbol aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi penggunaan jalan, rest area juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antar wilayah di Sumatera. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru menyebabkan sebuah pohon tumbang di Jalan Arifin Ahmad pada Jumat 8 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas di kawasan itu mengalami kepadatan. Informasi mengenai pohon tumbang itu pertama kali diterima dari laporan masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satlantas Polresta Pekanbaru langsung bergerak menuju lokasi. Dan setibanya di lokasi, petugas kepolisian segera melakukan pengaturan arus lalu lintas. Selangkah itu dilakukan agar kemacetan tidak semakin panjang dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama strategis guna memperkuat sinergi pembangunan daerah, pelayanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi kawasan perbatasan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Jumat 8 Mei 2026. Kerjasama tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya perhubungan, pelayanan terpadu satu pintu, dan kesehatan. Penandatanganan juga dilakukan oleh masing-masing kepala OPD terkait dari kedua daerah dan disaksikan langsung oleh kedua kepala daerah. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo teman-teman, Pekanbaru FM Pro 2, Pekanbaru teman terbaik kamu. Hello, hey teman Pro 2, you're me again with me teman Pro 2, Gibran Wahyu bakal nemenin kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2, di tanggal 9 Mei 2026. Di sepada teman Pro 2, dan nanti dari jam 6 ini teman Pro 2 sampai jam 11, aku ada bakalan ada buat kamu ya. Sampai di santai siang nanti di Pro 2 Hitlist, di program terakhir teman Pro 2 bareng aku. Kalau gitu aku ucapin selamat pagi buat kamu teman Pro 2. Aku ucapin juga selamat beraktivitas dan semoga apapun yang kamu lakuin hari ini teman Pro 2 selalu lancar ya. Buat kamu yang lagi nikmatin weekend ya teman Pro 2 kali ya, atau buat kamu yang lagi nyicil-nyicil tugas-tugasnya, ngelakuin aktivitas di rumahnya, ataupun yang mau berpergian kali hari ini ya, yang mau lebaran, yang mau liburan maksudnya teman Pro 2, yang mau liburan gitu ya, mau keluar gitu atau mau hangout, boleh banget. Hati-hati aja teman Pro 2, semoga lancar. Jangan lupa sarapan teman Pro 2, itu yang paling penting. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tetap sepada teman Pro 2 ya. Nanti aku bakalan ada ngasih informasi dan juga hiburan bareng kamu juga teman Pro 2. Kalau gitu keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Demam Pro 2, ada informasi terbaru ini. Demam Pro 2, baru-baru ini wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka meninjau rumah sakit daerah Dokter ada di Cokro Dipo di Lampung, Demam Pro 2. Dan kunjungannya ini fokus melihat fasilitas kesehatan dan penguatan layanan rumah sakit daerah ya, Demam Pro 2 ya, supaya masyarakat bisa dapat akses pengobatan yang lebih cepat dan juga nyaman. Mulai dari ruang IGD, rawat jalan, sampai pembangunan gedung baru juga ikut ditinjau. Dan sebenarnya ini relate banget, Demam Pro 2 ya, sama kehidupan kita sehari-hari, karena siapa sih ya nggak pengen kalau berobat itu pelayanannya bagus gitu ya. Fasilitasnya nyaman dan juga akses kesehatannya makin mudah. Pasti semua orang mau dong ya. Makanya peningkatan rumah sakit daerah penting banget supaya masyarakat nggak selalu harus pergi jauh buat dapat pelayanan kesehatan yang layak. Dan semoga Demam Pro 2 kedepannya layanan kesehatan di berbagai daerah makin merata dan makin memudahkan masyarakat, Demam Pro 2.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tari Pokang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Kalau ngomongin tempat-tempat yang nunjukin identitas sebuah negara atau Mambro 2, biasanya yang kepikiran itu museum atau perpustakaan gitu ya. Tapi ternyata Mambro 2, galeri seni juga punya peran penting nih Mambro 2. Kurator seni Jim Supangkat mengatakan kalau Galeri Nasional Indonesia seharusnya bisa ditempatkan sejajar dengan Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional. Karena lewat galeri seni Mambro 2, orang-orang tuh bisa ngelihat gimana perkembangan kreativitas dan juga seni modern Indonesia. Di Galeri Nasional sendiri ada banyak karya penting nih ya, termasuk karya pelukis Indonesia kayak Raden Saleh. Nah, menariknya, dulu para seniman sempat kesulitan cari uang untuk pameran karya mereka. Jadi keberadaan galeri seni memang penting banget sebagai ruang apresiasi dan tempat berkembangnya kreativitas. Dan sekarang seni juga makin dekat dengan kehidupan anak muda nih Mambro 2, mulai dari desain, fotografi, fashion, sampai konten digital. Semuanya gak jauh dari dunia seni dan juga kreativitas. Mungkin setelah ini Mambro 2 bisa coba sesekali ya datang ke pameran seni kali ya. Bukan cuma ngelihat lukisannya, tapi juga ngelihat ide dan cerita di balik setiap karya yang ada.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.

Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Ada satu film Indonesia Tomorrow 2 terbaru yang lagi banyak banget dibahas nih Tomorrow 2. Judulnya Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Dan film ini tuh ngangkat cerita tentang hubungan keluarga dan memory loss atau kehilangan ingatan Tomorrow 2. Yang menarik lagi Tomorrow 2, film ini gak fokus ke drama yang berlebihan, tapi lebih ke gimana satu masalah bisa mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Kadang hubungan yang kelihatan baik-baik aja nih Tomorrow 2, ternyata bisa berubah saat masuk ke situasi yang sulit. Dan sutradara Kun Agus juga bilang kalau film ini dibuat dengan pendekatan emosional yang hangat dan natural. Jadi penonton diajak melihat sisi keluarga yang kerasa deket dengan kehidupan sehari-hari. Dan belakangan ini nih Tomorrow 2, film Indonesia memang mulai banyak banget ngangkat tema yang lebih personal dan juga relate. Mulai dari kesehatan mental, hubungan orang tua dan anak, sampai cara seseorang menghadapi kehilangan. Dan mungkin itu alasan kenapa film kayak ini tuh kerasa lebih ngena gitu Tomorrow 2 ya. Karena kadang yang paling nyentuh itu bukan cerita yang besar atau yang banyak yang ribet Tomorrow 2 ya. Tapi cerita yang kerasa deket dengan hidup kita sendiri atau yang relate sama kita sendiri Tomorrow 2. Dan ini mungkin jadi salah satu watchlist buat kamu Tomorrow 2 ya. Yang pengen nonton film yang mungkin gak gitu-gitu aja. Pengen nonton film drama, ini jadi salah satu rekomendasi dari aku Tomorrow 2. Dan kalau gitu, nanti kita balik lagi Tomorrow 2, tetap di Sepada. Selamat pagi Tomorrow 2, dan keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.